0: Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
1: Ini udah banyak ya, mulainya di sini, pasar gede ini Saudi. Untuk warung pangan dari masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, kita memiliki pasar, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten dan kota.
0: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KMP,

0: Produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPP SDMP, Ida Widi Arsanti menyebutkan, upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
1: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
0: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Salah satunya, ancaman El Nino.
2: Kepala Badan bahwa tanah serempak dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masa tanah ini semua. Karena kita tahu bahwa kemarau ini remisi BMKG kan akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
0: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
4: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
5: Ya, sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada, Bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
4: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
6: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah.
7: Nah,
6: alat-alat lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual, maka bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
4: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
8: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
9: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansa lain saat dikonfirmasi

0: RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumansa lain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumansa lain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
1: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
0: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
2: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
0: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
1: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
0: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
2: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
0: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
3: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
0: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
4: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga HICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.
3: Tiga menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan pendengar RRI Pro 1, saatnya kita akan mengupdate situasi ataupun cuaca, perakiran cuaca di hari ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan lengkapnya info cuaca akan disampaikan oleh perkirawan Ando Prasetyo STR. Ando.
4: RRI Pro 1. Laporan terkini.
3: Ando silakan.
5: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Selanjutnya pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadi hujan ringan. Dan pada dini hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan didominasi berawan dan menjelang pagi esok hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 94%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 35 km per jam. Perakiraan di gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat serta memiliki kecepatan antara 16 hingga 42 km per jam. Diharapkan untuk memperhatikan risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan Instagram @infocuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahunan.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pandangan RRI Dunia Literasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat prestasi membanggakan melalui sosok generasi mudanya Rama Ardiansyah, seorang penulis muda yang membuktikan bahwa keterbatasan geografis tidak menjadi halangan untuk menembus kancah penulis tingkat nasional. Di balik ketekunannya sebagai seorang penulis, Rama juga berprofesi sebagai seorang kurir makanan online. Ini dilakukan demi menyambung hidup sekaligus mencari inspirasi di jalanan. Kisah inspiratif ini diutarakan dalam program Sepada di Pro 2 Tahuna. Dan ketertarikan Rama pada dunia tulis-menulis sudah sejak ia duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Perjalanan panjang ini akhirnya membuahkan hasil. Di tahun 2023, buku pertamanya sukses diterbitkan setelah memenangkan sayembara cerita anak berbahasa daerah yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Rama bersaing ketat dengan penulis para dari berbagai daerah di Sulawesi Utara dan mengangkat ragam bahasa lokal mulai dari bahasa Sangihe, Belang Mongondo, Minahasa. Nah, Rama berhasil menembus seleksi ketat dan membuktikan bahwa kualitas penulis dari daerah perbatasan mampu bersaing di tingkat regional. Terkait minat baca di kalangan anak muda saat ini, ia mengatakan budaya literasi sebenarnya tidak mengalami penurunan, melainkan telah bergeser dari buku fisik ke format digital. Dan ia menekankan pentingnya peran lingkungan dalam mendorong kebiasaan membaca, salah satunya dengan tidak merasa malu membawa dan membaca buku saat berada di tempat nongkrong. Ia berpesan kepada seluruh generasi muda di perbatasan untuk terus merawat semangat literasi dan berani berkarya. Menurutnya, sebuah tulisan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan jembatan suara dari beranda utara Indonesia untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pemikiran daerah kepada dunia luar.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya pendengar RRI Program Masa 1 Tahuna. Di kesempatan pagi hari ini kembali kami menyapa Anda dalam program Dialog Interaktif dan pemirsa RRI Pro 1 Tahuna. Di kesempatan siar hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026, kami yang bertugas tim pagi ini, saya Sumiati Mabuko, kembali menyapa Anda. Dan di meja gatekeeper ada Miliani Dava Ramadhani, dan di operator ada Christine Mangunap. Dan pendengar RRI Pro 1 Tahuna, di kesempatan siar hari ini kita akan bahas topik tentang penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak. Sekali lagi, untuk topik kita di pagi hari ini tentang penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak. Nah, pendengar, bicara tentang kekerasan perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian serta kerjasama semua pihak, karena tidak hanya pemerintah, aparat penegak hukum, tapi juga masyarakat punya peran penting dalam mencegah, melaporkan, mendampingi korban, bahkan menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari kekerasan. Nah, di pagi hari ini pendengar, melalui dialog yang akan kita bahas bersama ini, kita berharap bersama bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai upaya penegakan hukum, mekanisme perlindungan bagi korban, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan secara bersama. Dan di kesempatan pagi hari ini untuk membahas topik kita, hadir bersama kami di pagi hari ini ada narasumber kita sapa pertama, Ibu Christina Sandra Potonglawokang SAP, selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Bu.
1: Siap, selamat pagi, Bu.
0: Kabar bagaimana untuk pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Baik. Selanjutnya, pendengar, di pagi hari ini juga hadir bersama kami Ketua LSM Kerdama. Kami sapa dengan hormat. Selamat pagi, Pak Marcel Pulumbara, SMTH.
2: Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi, pendengar, pemirsa Radio Republik Indonesia. Tuhan berkati orang semua, sehat walafiat.
0: Baik, dari lihat raut wajah, semangat sehat untuk Pak Marslam. Baik, pendengar, sebentar juga kita masih menunggu untuk narasumber kita yang ketiga, ada PLH Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Edwin Humokor SHMH. Saat ini kita masih menunggu. Dan pendengar RRI Pro 1 Tahuna, seperti biasanya sebentar kami akan buka kesempatan juga untuk yang ingin berinteraksi di pagi hari ini di 0812-5503-8009, atau bisa tinggalkan komentar Anda melalui Facebook Pro 1 Tahuna. Dan saat ini juga kita live streaming melalui Facebook Pro 1 dan juga YouTube RRI Tahuna Official. Baik, langsung saja pendengar, kita akan bahas topik bersama di pagi hari ini. Mungkin kita ke Ibu Christina dulu. Baik, Ibu bisa gambarkan sedikit tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terlebih khusus dalam beberapa tahun terakhir. Seperti apa, Bu?
1: Beberapa tahun ini yang agak menurun, Bu. Dibanding dengan tahun kemarin, tahun 2025, untuk kasus anak ada 55 dan kasus perempuan ada 34. Untuk tahun ini menurun, sampai bulan Juni ini ada 20 kasus anak dan perempuan ada 3.
0: Jadi ya, puji syukur ya, Bu, terjadi penurunan di tahun ini dibanding tahun-tahun
1: yang sebelumnya
0: kemarin. Nah, baik, Pak Marslam, sebagai Ketua LSM Kadadamah, kira-kira bagaimana Bapak melihat peran masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi penurunan dari beberapa tahun kemarin sampai tahun ini?
2: Ya, terima kasih. Sebetulnya kita lebih cenderung kepada pokok pembahasan kita itu penegakan hukum. Artinya ada sebuah pelanggaran ini, kan? Ketimbang kita pencegahan topiknya. Tapi tidak apalah, kami menunggu sebetulnya teman-teman dari kepolisian, karena ada di sana datanya. Kita ingin data seperti apa penanganan kasus yang sudah masuk itu terinformasi. Terima kasih untuk Ibu ya. Selamat waktu dapat orang. Saya bukan orang asing di Perlindungan Perempuan Anak dan RRI. Kami banyak menerima layanan pengaduan masyarakat yang mungkin tidak semuanya itu tersampaikan ke proses hukum maupun penanganan dari dinas atau instansi teknis. Nah, dari data yang ada kecenderungan menurun. Namun itu baru terdata secara informatif resmi. Masih banyak persoalan-persoalan yang masih tertahan. Ada di tingkat kampung, ada beberapa alasan, misalnya alasan klasik karena yang bersangkutan orang dalam tanda kutip pelakunya orang berpengaruh, dia akan mempengaruhi sebuah keputusan, kemudian ada kearifan lokal menganggap tabuh apabila itu terangkat ke permukaan, diselesaikanlah secara adat. Nah, kami menentang keras akan cara-cara seperti itu, sebab efek hukum harus perlu dilakukan, karena tidak sedikit memang ada para korban yang itu perempuan dan justru anak, dan justru pelakunya itu orang-orang dekat. Nah, apakah ayah sambung, paman, eyang opa, atau saudara, mungkin saudara sepupu. Nah, ini yang harus perlu diseriusi, meskipun kami melihat memang intens dari Dinas Perlindungan Perempuan Anak. Sekarang sudah ada UPT ya, UPTD, yang lebih teknis untuk menangani itu. Tapi ketika kami bercakap sebelumnya, personilnya ini baru 2 orang. Bagaimana kita menjangkau keperluan sangnya? Kami mendorong kepada instansi teknis, Pak Bupati ini harus diperhatikan ini. Kalau menangani kasus yang besar dengan luas wilayah yang cukup jauh, tantangannya luar biasa, dan petugasnya justru perempuan 2 orang. Bagaimana dia menghadapi tantangan persoalan ketika ada di wilayah-wilayah tertentu, hanya 2 orang. Kami menganggap ini kurang maksimal. Jadi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati harus memperhatikan ini. Harus didorong kalau kita mau serius tentang hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Untuk sementara itu dulu.
0: Baik. Nah, kita kembali ke Ibu Kristina ini. Bagaimana ini layanan yang dilakukan atau yang diberikan UPTD PPA kepada korban kekerasan? Ya, karena di tahun ini mengalami penurunan meski dikatakan tadi hanya 2 orang yang bertugas di UPTD ini.
1: Yes. Kami dari UPTD, Bu, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menangani kasus yang sedang terjadi. Jadi ketika ada laporan, kami menerima aduan itu, terus kami melakukan penjangkauan. Sesudah itu, kita melihat seperti apa kasus yang dialami oleh korban. Jadi di situ kalau ada kekerasan, kami dari UPTD ada penanganan khusus melakukan visum. Atau juga anak atau korban tersebut biasanya kalau mengalami kasus yang cukup, katakan cukup mempengaruhi kekerasan psikik, psikis, kami juga ada untuk pemeriksaan psikolog. Jadi kami terus mendampingi kasus tersebut sampai ke hukum.
0: Baik, nah Ibu, kira-kira ada sosialisasi yang dilakukan dari pihak UPTD ini?
1: Iya. Jadi sementara ini sudah 2 minggu kami dari UPTD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sangihe, sudah 2 minggu ini torang tur ada beken sosialisasi di beberapa wilayah. Manganitu, Kumah, Manganitu Selatan, dan hari ini pun di Kecamatan Kendahe yang dilaksanakan di Kampung Pempalarai.
0: Baik, dan ini membawakan hasil ya Bu, karena terjadi penurunan.
1: Jadi kasus sosialisasi ini diberikan kepada tokoh agama, pendidikan, aparat kampung. Seperti itu Bu.
0: Baik, nah untuk mekanisme penanganan ketika masyarakat ingin melapor kasus kekerasan itu seperti apa Bu?
1: Mekanisme itu, mekanismenya Bu, kami melakukan pendampingan kepada korban yang sudah saya katakan tadi. Jika korban mengalami gangguan, langsung dibawa ke psikolog. Langsung kami tangani sampai di hukum. Iya. Jadi sudah beberapa kasus yang sudah ditangani di penegak hukum.
0: Baik. Pendengar, sekali lagi kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi di pagi hari ini di 0812-5503-8009 atau bisa tinggalkan komentar di Facebook Pro Satu Tahuna. Baik, kita ke Pak Marslam. Nih, dari LSM Kadama, kira-kira apa yang dilakukan pendampingan yang selama ini kepada para korban maupun para keluarga korban ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Sebelum upaya yang sudah dan sedang kami lakukan, kami juga mendorong ke

0: tidak cukup kalau cuma 2 orang, sedangkan kemarin itu ada beberapa orang di bidang itu ditangani, kita lihat ada beberapa staff. Nah, dipandang perlu untuk kerjasama dengan multi pihak.
1: Yes.
0: Multi pihaknya itu antara misalnya LSM, PERS, itu penting Bu, tidak boleh jalan sendiri. Yes. Nah, kalau ditanya kami dalam peran kami sebagai LSM atau non-government di luar pemerintah, ya pengaduan masyarakat pertama kami memberikan edukasi, kemudian kami coba membangun komunikasi. Nah, seperti apa peristiwa dan kejadiannya, baru kita akan ada rekomendasi. Nah, yang sering kami temukan itu di lapangan, ketika baik dia korban maupun diduga pelakunya itu kadang menyelesaikan secara adat. Padahal beberapa kapolres sebelumnya kami dan kejaksaan sebelumnya selaku LSM telah membangun komunikasi bahwa tidak ada kompromi kalau itu apalagi kekerasan terhadap anak, ya tidak boleh diselesaikan secara adat dalam alasan apapun, karena orang pengaruh dan oleh karena tabu. Nah, para pihak juga harus di, misalnya ada upaya untuk memperdamaikan, padahal ini ada korban kan, memperdamaikan kedua belah pihak. Ya, siapa yang memfasilitasi memperdamaikan itu? Mau kapital laung kah, tokoh agama, tokoh masyarakat akan diseret ke proses hukum karena dianggap mereka ikut terlibat di dalamnya atau menyelesaikannya. Padahal undang-undang perlindungan anak itu lex specialis, adalah yang sangat khusus. Tidak ada penyelesaian sengketa kalau kekerasan, apalagi anak, ada kekerasan secara fisik. Jadi bukan nanti sudah serius, Bu, saya ingatkan ke teman UPT bahwa penanganan kekerasan perlindungan anak itu jangan hanya nanti sudah serius ada gangguan secara fisikis tuh. Tidak, ketika ada laporan ke dia masuk ke, ya syukur kalau sudah difasilitasi ke sampai tingkat persoalan hukum. Harusnya kita mendorong, harusnya ada hukum acara jalan situ. Saya juga berharap sebenarnya Polres jalan ada hari ini, karena ada beberapa kasus yang telah kami dampingi laporkan sampai saat ini progresnya belum jalan. Kami ingin tanya itu sebetulnya, ada kekerasan terhadap anak secara fisik. Nah, sampai sekarang jalan di tempat menurut saya. Kami mesti pantau itu. Nah, begitu juga dengan PPA. Sekali lagi, tidak hanya pada titik tertentu ketika anak itu dianggap dalam tanda kutip so gawat rawat, baru mau ditangani. Tidak. Harus dari awal, sekecil apapun apabila ada delik aduan. Nah, itu. Tadi dibilang tadi nanti akan mendorong untuk visum. Ya, saya tidak, kalau tidak salah tentang hukum acara pidana yang mengajukan visum itu adalah penyidik.
1: Iya.
0: Atau sudah adakah di UPT itu ada kewenangan untuk mengajukan
1: yang
0: visum?
1: Begini Pak, yang visum itu memang dari kepolisian.
0: Ya.
1: Cuma nanti kepolisian minta kepada kami untuk biaya visum mungkin.
0: Iya, ya. Kalau itu ya. Tapi ya, kalau dari dinas tadi Ibu bilang dinas meminta visum, enggak seperti itu hukum acaranya. Kalau misalnya di itu terjadi, ya kami mengakui harus seperti itu. Kalau ada korban kekerasan dan difasilitasi oleh dinas, harus memberikan apresiasi. Siap. Tapi kalau bilang dinas meminta visum, tidak bisa.
1: Seperti
0: hukum
1: itu,
0: acara
1: Pak,
0: tidak ada. Kalau memfasilitasi pembiayaannya, oke.
2: Okay. Baik, nah, Pak Narasumber dan Ibu, kita sudah ada penelpon di pagi hari ini. Ada Pak Manfaat Ponto di Trendano, Tabukan Utara. Selamat pagi, Pak Manfaat Ponto. Halo?
3: Ya, halo.
2: Ya, bisa dengar?
3: Bisa.
2: Oke. Silakan Pak Manfaat Ponto. Halo Pak Manfaat Ponto. Baik, bisa dikecilkan dulu radio monitornya dan suaranya diperkeras sedikit. Oke, baik, silakan. Iya.
4: Tadi saya sempat mendengar masalah kekerasan. Jadi itu kekerasan masalah rumah tangga. Lalu masalah rumah tangga ini mungkin masalah apa? Tadi saya lihat masuk di kekerasan. Baru tadi kita dengar sama ibu, katanya mau turun di kampung Kendari. Di motorisasi di sana. Jadi kami sebagai penelpon coba ibu turun di kampung kami juga, saya minta, karena di sini banyak rumah tangga yang kacau, jadi kekerasan di rumah tangga baru di

0: anak atau kekerasan juga tidak pernah diurus sama kami di kampung, karena saya juga ada, saya punya tugas di kampung, cuma masih ada kekerasan. Sudah beberapa kali diurus rumah tangga itu, tapi sekarang tidak dihiraukan pulau macam pala dekat ada kekerasan. Jadi coba makanya ibu mau turun di Cendahe, coba turun juga di saya minta turun juga di kampung kami supaya diadakan gimana dipicara melalui ke laut ke pala. Karena di sini berapa rumah tangga sudah diurus di kampung pasang kap. Diadakan kerasan lagi apa masalah ekonomi, masalah apa kan tidak tahu juga kami. Cuma diurus di kampung, tak usah bikin kerasan sama perempuan. Itu herannya perempuan sekarang dia minta maaf. Sekarang perempuan kan punya perlindungan, laki-laki tidak ada. Jadi datang di kantor KUA minta cerai masalah kekerasan bukan laki-laki, kebanyakan perempuan bikin masalah. Saya lihat karena orang kan punya perlindungan, jadi itu laki-laki sudah jadi wakil rumah tangga, jadi ketua rumah tangga perempuan. Jadi laki-laki biar kerja bagaimana DP apa tidak dihitung, malah datang dari kerja dimarah, habis itu jadi masalah, jadi waktu pukul. Nah itu kan sudah masuk kekerasan. Baru perempuan ini, laki-laki biar bagaimana tetap dorang bikin jahat, karena dorang anggap ada perlindungan. Kalau dipukul kan masuk ke sejarah hukum, masuk penjara laki-laki. Padahal sekali ya, dorang yang paling banyak, dorang pesanlah. Laki-laki dari bekerja, datang di rumah tidak ada makanan masak, bermain HP. Di situ jadi masalah, masuk di kekerasan. Jadi baku pukul apa semua, karena laki-laki kan mau bertindak, mau baku pukul, masuk di jarak hukum. Sedangkan yeah. Ini ada perempuan juga, ada DP laki, sehingga mati mau bekerja, malah datang di rumah, dipukul dan batu, sampai patah DP bahu. Masuk pau pulau diurus. Cobalah laki-laki takut masuk penjara karena ada perlindungan. Jadi laki-laki ini termasuk dibikin budak oleh perempuan, minta maaf.
1: Iya, Pak Manfaat sudah dimengerti mungkin dari kedua narasumber. Baik, terima kasih Pak Manfaat Ponto. Baik, langsung saja untuk ditanggapi Bu Christine.
2: Baik, menanggapi dari Bapak, jadi kami dari Dinas Perlindungan Perempuan, nanti kami akan turun ke lokasi tempat kejadian Bapak.
1: Di Tolendano?
2: Tolendano, iya. Karena ini dari Dinas melakukan sosialisasi, memang di Kecamatan Cendahe, tetapi di Kampung Pempala Raeng. Nanti seperti apa Pak, kami akan turun ke lokasi Bapak.
1: Baik, mungkin untuk kepengurusan atau dalam penyelesaian masalah seperti yang tadi dikatakan Pak Manfaat, mungkin penyebabnya dari pihak perempuan atau seperti iya. Apa itu untuk pengurusannya Bu, permasalahan seperti itu?
2: Permasalahan seperti itu mungkin nanti kita bicarakan, mendengar dulu seperti apa dari pihak perempuan dan laki-laki, karena kita belum melakukan pengelolaan kasus seperti apa, iya.
1: Baik, langsung akan turun ke lapangan.
2: Iya.
1: Baik, Pak Manfaat mungkin sudah bisa dimengerti dan dipahami.
2: Di Tolendano.
1: Di Tolendano. Baik, kita sudah terhubung juga dari Polres Sangihe, ada Kanit Reskrim Polres Kepulauan Sangihe, Bapak Muhammad Hendra Dahlan, SR Sarjanukum. Halo, Assalamualaikum Pak Kanit.
3: Waalaikumsalam Bu.
1: Baik, dengan Umi di studio dan ada kedua narasumber kita di pagi hari ini, ada Pak Marcelin Pulumbara dari Ketua LSM Kadama dan Ibu Kristina Sandra Buntelokang dari Kepala UPTD Perlindungan Perempuan. Ini ditunggu-tunggu sejak tadi ini Pak dari Polres Sangihe. Baik, langsung saja mungkin Pak Kanit bisa gambarkan sedikit untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk beberapa waktu terakhir ini seperti apa?
3: Baik, terima kasih. Terima kasih, tadi pertanyaan cukup bagus dari Pak Manfaat itu. Kalau kita lihat dari sisi hukum dulu, terkait regulasi undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak, di Undang-Undang 23 tahun 2004, tentunya kita mengenal empat kekerasan. Yang pertama, yaitu kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan psikis. Yang ketiga, kekerasan seksual. Dan yang terakhir, penelantaran rumah tangga. Tentunya dalam kekerasan itu ada beberapa faktor penyebab. Kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Dan ini memang sering terjadi di masyarakat. Kita kaitkan dengan undang-undang yang baru, terkait KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003, dan ada penyesuaian terkait Undang-Undang 1 tahun 2006 dan penyesuaian pidana. Tentunya dalam undang-undang yang baru melebar, bukan saja orang yang sudah dalam rumah tangga, tetapi orang yang sudah hidup bersama tetapi tidak terikat perkawinan, itu juga bisa diproses hukum. Ya, diistilahkan kohabitasi. Tentunya yang tadi yang digambarkan, kalau bicara undang-undang, unsur tafsirnya itu kan setiap orang. Setiap orang yang melakukan. Jadi kekerasan itu tidak juga terhadap perempuan, tetapi ada beberapa kasus juga yang perempuan melakukan. Intinya, di sisi undang-undang itu bukan saja laki-laki, karena bahasanya itu setiap orang. Pada umumnya, jadi memang rata-rata itu suami itu yang melakukan kekerasan. Tentunya kekerasan itu yang tadi kita jelaskan, ada empat itu. Tidak saja cuma kekerasan fisik, tetapi psikis. Contohnya apa? Kalau fisik kita ketahui berarti ada kekerasan menggunakan kekuatan. Tetapi kalau psikis itu yang berupa ancaman. Ancaman-ancaman, ya biasanya kita kenal dengan bisa lewat postingan atau ancaman bisa secara langsung. Kemudian kekerasan seksual, itu beberapa kali terjadi juga. Dan terakhir itu kekerasan rumah tangga. Tentunya ada kewajiban hukum suami itu untuk menjaga istri, menjaga anak-anak terkait itu. Jadi kalau bicara yang tadi itu, tentunya yang digambarkan oleh dari Dinas PPA tadi cukup bagus. Memang harus bisa mendengarkan semua pihak. Tidak boleh cuma pihak. Karena untuk mau ambil satu kesimpulan, semua harus didengarkan. Mungkin pemerintah kampung, pemerintah setempat, dan mungkin tetangga juga. Jadi sisi hukum seperti itu. Begitu.
1: Baik. Pak Kanit bisa digambarkan untuk saat ini bentuk kekerasan seperti apa yang paling sering ditangani dari Polres Kepulauan Sangihe untuk waktu-waktu terakhir ini?
3: Ya, untuk kasus kekerasan rumah tangga, 25 memang ada beberapa kasus itu. Namun hanya satu kasus yang naik, namun yang selebihnya itu dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Di mana memang di aturan yang baru sekarang kan ada pendekatan keadilan restoratif itu digunakan ketika ada upaya dari pihak korban ataupun pihak terlapor ataupun tersangka melakukan sepakat untuk menyelesaikan secara damai. Namun apabila kekerasan itu tidak ada kesepakatan dari pihak pelapor atau korban, maka perkara itu dilanjutkan dan perkara itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tentunya harapan kita bersama kekerasan-kekerasan itu tidak perlu terjadi karena berdampak bukan cuma keluarga itu tetapi terhadap anak juga secara psikologi. Mungkin itu Bu.
1: Baik, kita tahan dulu Pak Kanit, kita ke Pak Marcelin Pulumbara.
4: Ya, luar biasa Pak Kanit, saya paham betul tentang hal itu menyangkut RJ ya. Memang RJ setiap persoalan atau kasus apakah delik aduan memang tidak semuanya harus diselesaikan di persidangan atau di pengadilan. Ada persoalan-persoalan oleh para pihak dapat dilakukan di kejaksaan, ya, namanya RJ atau restorative justice. Cuma satu yang ingin kami sampaikan, ingatkan bahwa persoalan kekerasan terhadap anak, perlindungan undang-undang perlindungan anak tidak dapat diselesaikan lewat RJ, Pak. Ya, kecuali itu pidana umum, itu bisa masuk penyelesaiannya lewat RJ. Tapi kalau kekerasan terhadap anak, saya berharap dan semua pasti setuju kalau ini tidak dapat dan memang tidak dibuka peluang untuk masuk ke ranah IRJ, restoratif justice, kalau itu perlindungan anak. Nah, itu untuk Pak Kanit. Terima kasih. Kami justru meminta rapor dari penanganan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hari ini jajaran Polres Sangihe, berapa yang masuk, berapa yang sudah sampai ke pengadilan, berapa yang sudah putus. Nah, itu yang ingin kami minta dari teman-teman kita. Kami membuka diri untuk membangun komunikasi dengan semua pihak, memfasilitasi laporan-laporan masyarakat. Ada laporan masyarakat yang oleh mereka sendiri tidak dapat langsung ke pihak penyidik secara berjenjang. Nah, kami memfasilitasi itu. Dan ada kasus yang telah kami fasilitasi sampai saat ini itu belum masuk di persidangan. Padahal itu sudah pemeriksaan beberapa pihak karena alasannya pelakunya itu karena mengalami gangguan lain. Nah, kami tidak berharap, sama dengan Pak Kanit bilang tadi, bahwa itu berlaku kepada barang siapa. Barang siapa itu berarti seseorang yang akan atau telah melakukan perbuatan, unsur perbuatannya itu diperhatikan. Nah, itu untuk Pak Kanit. Terkait yang dari mana tadi, Torendano ya?
1: Manfaat, ya,
4: memang itu Pak, betul persoalan kekerasan kadang overlapping dari ibu-ibu ya, karena mungkin merasa perannya dia sudah gantikan sebagai kepala rumah tangga, dia menghidupi, dia kerja, suaminya tidak bekerja, atau kadang suaminya malas, nah menganggap bahwa suaminya itu harus dibawa dia, tapi ya, ingat secara kodrat orang laki-laki tidak dapat menyusui ya. Yang hanya menyusui anak-anak itu adalah ibu atau perempuan, kemudian kita laki-laki tidak bisa melahirkan anak, yang melahirkan hanya perempuan atau ibu. Oleh karena itu undang-undang lahir karena itu dianggap apa kaum perempuan memang perlu dilindungi. Tapi setuju tadi kalau memang ada perempuan yang merasa dia hebat, maka dia akan memperlakukan laki-laki. Nah, masuklah pidana umum tadi Pak, tidak harus kekerasan rumah tangga, bahwa pidana umum barang siapa melakukan kekerasan. Kalau seorang perempuan dalam tanda kutip melakukan kekerasan terhadap seorang laki-laki yang suami istrinya, maka perempuannya itu dilidik dengan undang-undang perlindungan undang-undang tindak pidana umum kekerasan. Nah, penganiayaan di situ terjadi. Nah, hal-hal yang memicu terkait timbulnya kekerasan ada beberapa hal. Pertama, persoalan ekonomi ya. Yang kedua itu persoalan keluarga. Kadang anak-anak sudah menikah, mama dan papa ikut-ikut campur ngatur nih, mengendalikan rumah tangga. Nah, itu yang paling utama, tapi yang paling berikut adalah persoalan, maaf, untuk kawin usia dini itu belum mapan sebetulnya, berakibat pada ketidakmapanan itu maka kadang terjadi kekerasan. Dan yang terakhir persoalan eksternal. Nah, eksternal itu kita sudah ada pada dunia digital, tidak mau tidak mau, suka tidak suka, ya itulah sebabnya perlakuan baik laki-laki, bukan cuma perempuan nih main-main HP, laki-laki juga ada terlalu keasikan, lupa anak so jatuh di perigi mungkin, atau anak so ya segala macam. Nah, itu tanggung jawab bersama kita sebagai orang tua. Mungkin itu untuk sementara.
1: Baik, ketiga narasumber kita akan break dulu. Dialog kita di pagi hari ini kita akan balik setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, kembali kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini dalam dialog interaktif, masih bicara tentang penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak. Baik, mungkin kita ke Ibu Christian. Ini bisa dibagi dengan pendengar yang ingin ketika melaporkan kasus kekerasan ini, kira-kira mekanisme penanganan seperti apa, ataupun melaporkan seperti apa, Bu?
1: Ya, kalau dari kami, Pak, dari kami, Bu, bisa langsung ke kami, langsung biar tidak membawa apa-apa ketika melihat ada kejadian yang terjadi, apalagi kekerasan terhadap anak. Jadi masyarakat siapa yang mengetahui bisa langsung dilaporkan. Tidak hanya keluarga yang melaporkan. Jadi mekanismenya kami menerima dari laporan tersebut.
0: Baik, langsung bisa ketemu.
1: Iya, datang. Apalagi mengenai kekerasan terhadap anak. Jadi siapa saja yang melihat itu bisa atau mendengar bisa saja langsung ke kantor kami.
0: Baik, seperti itu Pak Manpuan Ponto, untuk mekanismenya bisa langsung melaporkan dinas, supaya bisa tercatat ya Bu.
1: Tercatat,
0: untuk,
1: jadi.
0: Baik, dan kita ke Pak Kanit. Pak Kanit, bisa digambarkan atau proses hukum berjalan setelah laporan diterima dari para korban atau hingga perkara dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku seperti apa ini, Pak Kanit?
2: Baik Bu, jadi menyampaikan apa ya tadi bahwa ada proses yang bernama keadilan restoratif, kami perlu gambarkan, perlu jelaskan bahwa dalam proses restorasi justice itu ada parameternya. Yang pertama, itu perbuatan yang pertama kali. Artinya bukan perbuatan berulang. Kalau pelaku residivis tidak bisa dilakukan restoratif. Yang kedua, ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Kemudian yang ketiga, kemudian ada pemulihan hak korban. Tidak ada syarat formil materi terpenuhi untuk keadilan restoratif. Jadi tidak semua perkara itu bisa dikeadilan restoratif. Terkait penanganan perkara yang tadi Ibu sampaikan bahwa dari proses awal laporan, tentunya kami, Dinas PPA dan pihak-pihak terkait punya pandangan yang sama dalam hal penanganan perkara terhadap kekerasan perempuan atau anak. Tentunya kami bisa melihat harus semua sisi. Biar saja perbuatan saya terjadi, tetapi semua sisi kita akan lihat. Yang pertama, tentunya kekerasan ini kita lihat. Kalau penegakan hukum bagi kita itu ultimum remedium, artinya upaya yang terakhir. Ketika kekerasan terjadi, yang dampak dari korban, misalnya anak, berdampak yang luar biasa, maka itu syarat tidak bisa dilakukan untuk restorasi justice, tentu akan diproses hukum. Ya, dan proses hukum itu tentunya yang pertama itu penyelidikan. Dalam proses penyelidikan itu untuk mencari suatu peristiwa pidana, apakah terjadi atau tidak. Setelah dalam proses penyelidikan ditemukan adanya peristiwa melalui mekanisme gelar perkara, maka perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan itu untuk mencari minimal 2 alat bukti. Sebagaimana di KUHAP yang baru, pasal 235 KUHAP, jelaskan ada 8 alat bukti yang kita gunakan. Tetapi 2 minimal alat bukti harus terpenuhi. Setelah 2 alat bukti terpenuhi, maka selanjutnya yaitu penetapan tersangka. Siapa yang melakukan kekerasan tersebut. Setelah penetapan tersangka, maka pemberkasan ke semua berkas itu. Setelah berkas oleh penyidik dinyatakan lengkap, maka proses selanjutnya itu penyerahan kepada JPU. Namun, dalam undang-undang bahwa setelah proses sidik itu 7 hari harus dilakukan SPDP. Selanjutnya, berkas dilengkapi, kemudian dilakukan yang kita kenal dengan tahap 1. Setelah berkas dikirimkan ke JPU, dan waktu 14 hari itu, dan 7 hari itu jaksa menentukan sikap. Setelah berkas nyatakan lengkap, maka kewajiban penyidik yaitu menyerahkan tersangka bersama barang bukti. Setelah penyerahan tersangka, kemudian sebenarnya ada kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan. Dan selanjutnya untuk sidang di pengadilan. Begitu tahapannya. Demikian.
0: Baik. Saya bacakan pertanyaan yang masuk ketika narasumber di chat WhatsApp kami. Selamat pagi Bapak Ibu di studio. Selama ini kita sering mendengar perlindungan perempuan dikaitkan dengan kasus KDRT. Lalu bagaimana dengan korban kekerasan dalam hubungan pacaran? Tidak sedikit perempuan yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik maupun mental abus saat masih berpacaran. Apakah kondisi seperti ini juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap perempuan menurut hukum di Indonesia? Mungkin bisa ditanggapi
3: ya, Pak. Terima kasih Pak Kanit dulu ya.
0: Pak Kanit.
3: Pak Kanit tadi mengatur tentang itu ya. Kami paham betul bahwa itu hukum acara pidana ya. Kalau tidak salah, hukum acara pidana seperti itu memang ada tahapan-tahapannya. Ya, tidak hanya SPDP-nya Pak Kanit ya. Ada satu yang pertama harus diketahui, bahwa setiap orang yang mengalami perbuatan, korban perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum itu, ya dia memberikan laporan, laporan kepolisian, dan wajib kepolisian menerima laporan itu. Dan setelah dia menerima laporan, ada satu surat yang dikeluarkan sebelum ada SPDP, yaitu apa? Surat tanda terima laporan. Itu penting bagi pelapor. Baru ketika dia proses, tahapan-tahapan selanjutnya, ada gelar perkara, SPDP-nya keluar ya. SPDP apa itu? Singkatan dari surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan, itu SPDP. Nah, memang tidak semuanya harus diselesaikan di restorasi justice. Tapi kami ingatkan sekali lagi, untuk undang-undang perlindungan anak, tidak boleh ada RJ-nya. Nah, yang kedua menyangkut pertanyaan oleh penanya yang barusan tadi. Nah, memang apakah ada suatu peristiwa yang terjadi justru di kalangan pelajar ya, yang sering terjadi. Apakah itu dimasuki? Itu masuk pada undang-undang perlindungan anak, karena pasti kalau dia pelajar masuk kategori anak. Anak kan 18 tahun ke bawah umurnya. Nah, oleh karena itu penanganannya itu tadi lex specialis, harus ada aduan. Kalau itu terkait undang-undang perlindungan anak, tidak harus keluarganya yang melapor atau korbannya yang melapor. Barang siapa yang melihat, dia dapat menyampaikan laporan atau informasi kepada aparat penegak hukum atau kepada dinas. Nah, itu prosesnya jalan. Jadi tidak harus keluarganya atau korbannya. Nah, kalau tadi terkait korbannya, apa yang disampaikan oleh dinas tadi, oleh Ibu Kristin, setuju betul. Jadi datang saja meskipun tangan kosong atau tidak ada apa-apanya, datang ke dinas, dan dinas akan memfasilitasi itu dan sampai kepada laporan polisi. Nah, itu yang boleh kami tanggapi. Jadi sekali lagi, bukan berlaku undang-undang pidana umum. Kalau perlindungan rumah tangga itu kan hanya berlaku itu kalau orang yang sudah dewasa. Tapi kalau menyangkut tadi disampaikan anak-anak, baik pelakunya maupun korbannya itu anak-anak di bawah umur, itu masuk pada perlindungan umum. Cuma bedanya kalau pelakunya itu orang dewasa, dan maka yang didampingi adalah anak-anak korban. Tapi kalau kedua-duanya, kan ada peristiwa pelecehan seks atau kekerasan seks terhadap anak yang dilakukan justru sama-sama atau masih kategori di bawah umur. Nah, itu prosesnya adalah peradilan anak. Jadi peradilan anak. Dan ditahannya pun rumah tahanannya adalah rumah tahanan anak. Sekarang Sangihe belum ada itu. Baru ditemohon mungkin.
1: Temohon.
3: Nah, ini yang menjadi catatan pemahaman kami untuk di-share kepada pendengar.
0: Baik, Pak Kanit, mungkin ada yang ditambahkan?
2: Ya, mungkin begini Bu, kami perlu tambahkan begini, terkait yang tadi disampaikan itu betul, terkait tanda terima laporan itu pada saat seseorang yang merasa menjadi korban atau keluarga itu melaporkan di SPKT. Namun perlu kami sampaikan bahwa dalam delik itu dikenal ada dua, ada delik aduan, ada delik biasa. Ya. Kami perlu jelaskan, terkait delik aduan itu yang mana saja, yaitu contoh seperti kasus penghinaan, itu merupakan delik aduan, jadi harus korban yang melaporkan. Atau kasus penghinaan, siapa yang dirugikan harus melaporkan. Tetapi kalau delik biasa yang tadi dijelaskan bahwa itu siapa saja yang mengetahui bisa melaporkan. Dan harus orang tua, keluarga, siapa saja bisa melaporkan. Nah, terkait pelaku yang tadi disampaikan, memang pelaku pidana kekerasan terhadap anak itu semuanya itu orang-orang terdekat. Baik pacarnya, bisa saja orang tuanya, tetangganya, semuanya orang terdekat. Tentunya proses hukum terhadap itu memang tidak bisa diarjeng. Terhadap kekerasan terhadap tidak bisa diarjeng. Karena undang-undang yang dipakai itu, yang kita kenal dengan undang-undang 2016 tentang perlindungan anak, maka yang sudah sekarang di KUHP yang baru, undang-undang 1/2003 itu sudah ada, yaitu pasal 473 terkait perbuatan kekerasan, dan pasal 415 terkait perbuatan cabul, dan diadopsi dari pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 yang di undang-undang 17/2016. Tentunya yang tadi sampaikan memang benar. Terhadap perlaku perbuatan kekerasan tidak bisa dilakukan RJ. Namun harus kita bersama bahwa terhadap pelaku anak itu bukan saja orang dewasa, tetapi ada pelaku juga sama-sama anak.
3: Ya.
2: Nah, kategori anak kan juga 18 tahun. Sehingga sistem perlindungan anak itu undang-undang 11/2012 itu mengacu terhadap pelaku yang di bawah umur. Jadi pola itu berbeda dengan pelaku orang dewasa. Mungkin begitu Pak.
3: Ya, saya menyelah ya. Memang begitu Pak Kanit, saya setuju apa yang telah sampaikan. Tapi tadi kan ada menjelaskan tentang model laporan ya. Ada yang model A atau model B. ada delik aduan juga ada kewenangan teman-teman penyidik ketika itu ditemukan. Ya. Jadi tanpa ada laporan atau pengaduan itu masuk apa dia model A atau model B, saya agak lupa sedikit tapi itu prosesnya. Nah, terkait apa yang disampaikan menyangkut laporan, setuju. Memang hukum acara pidananya seperti itu, tapi kadang masyarakat umum belum mengerti persis atau pas tentang bagaimana beracara dalam hukum, apakah hukum acara pidana atau perdata.
0: Baik, nah, Pak Marsom, saya bacakan pertanyaan yang masuk melalui Facebook kami di pagi hari ini dari Bintang Bayangkara. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi perhatian serius. Jika perkara-perkara tersebut memang termasuk yang paling banyak ditangani berdasarkan data aparat penegak hukum atau instansi terkait, kondisi ini merupakan sinyal bahwa upaya pencegahan perlu diperkuat, bukan hanya di penindakan setelah tindak pidana terjadi. Langkah antisipasi dapat dilakukan melalui edukasi sejak dini di sekolah, penguatan ketahanan keluarga, kampanye anti kekerasan di setiap desa dan kelurahan, kemudian pembentukan mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Dan menjadi pertanyaan yang patut menjadi bahan evaluasi bersama adalah sejauh mana langkah-langkah pencegahan telah dijalankan secara konsisten dan bagaimana efektivitasnya dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sangiha. Masyarakat tentu berharap pemerintah tidak hanya hadir ketika sebuah kasus mencuat ke permukaan. Kehadiran negara yang sungguhnya adalah ketika mampu membangun lingkungan yang aman, memperkuat perlindungan, serta mencegah lahirnya korban-korban baru. Pencegahan yang terencana dan berlanjutan merupakan investasi terbaik untuk melindungi perempuan, anak, dan masa depan Kabupaten Kepulauan Sangi. Baik, Gambate Asril. Mungkin bisa ditanggapi Pak Kanit.
2: Oke, terima kasih Bu. Memang benar. Kalau yang disampaikan oleh dari Bengkar tadi, memang sebaik-baiknya kita melakukan pencegahan. Tentunya pencegahan ini tugas kerja kepada APH, tetapi kita semua, apalagi orang tua. Tentunya dari segi sisi APH, yang sudah dijalankan oleh pihak PPA, melakukan sosialisasi terhadap anak-anak kita, baik tingkat SD maupun SMA. Tentunya dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan juga, pengawasan orang tua itu sangat penting. Karena di kasus yang saat ini kami tangani, bahwa pengawasan orang tua itu sangat kurang. Ketika anaknya misalnya keluar sampai jam 9, jam 10 malam, tidak ada yang mencari di mana anak mereka. Sehingga hal-hal tersebut bisa terjadi, yang kita yang tidak ingin bersama itu bisa terjadi. Mungkin saja pelakunya, bisa saja pacarnya ataupun orang lain. Sehingga dalam kesempatan ini kita minta dukungan semua pihak, semua elemen stakeholder, bahwa anak-anak merupakan tugas tanggung jawab kita bersama, sehingga pengawasan itu orang tua juga tidak bisa lepas. Setiap anaknya keluar harus dicek, dia bergaul dengan siapa, keluar malam dengan siapa harus dicek. Sehingga untuk salah satu cara untuk penanganan ataupun pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak. Mungkin demikian Bu.
0: Ya baik.
3: Saya menyela dulu ya, memang setuju kalau memang itu upaya pencegahan. Cuma kenapa saya menitik beratkan kepada bagaimana penegakannya, karena topik yang disodorkan oleh teman-teman RRI itu penegakan hukum ya. Jadi ada keseriusan terhadap para pelaku. Tapi memang beberapa sumber meminta juga supaya ada perah. Ya, sebelum terjadi ada upaya-upaya sosialisasi tentang pencegahan. Tapi topik kita yang disodorkan oleh teman-teman RRI itu penegakan, berarti ada sebuah unsur perbuatan yang sudah sering terjadi. Dalam tanda kutip ini kita perlu serius ini. Tidak boleh stagnan atau jalan di tempat. Terima kasih untuk Pak Kanit. Tolong pasti baku dapat, karena LSM saya banyak memfasilitasi tentang tadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Baik, satu lagi. Baik, komentar dari Pak Berti Ferdinand Patras. Saya sepakat dengan Pak Marslong bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa dierje sehingga ada efek jerah. Sebab dalam pantauan kami, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sangi meningkat akhir-akhir ini. Karena itu diminta kepada semua pihak, terlebih dinas terkait, untuk lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin Bu Kristin bisa menanggapi.
1: Ya, kalau dari kami, bagian layanan kami bisa dengan mengurangnya kekerasan ini hanya dengan sosialisasi.
0: Dan itu pun sudah dilakukan ya?
1: Sudah, sementara dilakukan tinggal 4 kecamatan yang akan kami sosialisasi. Terutama kami sosialisasi di mana kasus yang terjadi di kampung itu yang terbanyak. Di situ kami melakukan sosialisasi.
0: Baik. Dan jika ingin melakukan aduan ke dinas, ada nomor yang bisa dibagi Bu atau seperti apa?
1: Ada, siap. Dari nomor WA-nya 0813 482 2344 itu langsung ke Perlindungan Perempuan dan Anak.
0: Bisa diulang Bu,
1: 0813 482 2344.
0: Baik.
1: Jadi kami siap melayani kasus apa, kami langsung sampai melakukan pendampingan ke proses hukum.
0: Baik, sekali lagi 0813 482 2344 nomor yang bisa pendengar gunakan untuk melakukan aduan ke dinas terkait. Baik, mungkin ini kita sudah di menit-menit terakhir. Kita ke Ibu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tidak takut melapor ketika mengalami ataupun mengetahui adanya tindak kekerasan.
1: Jadi kami dari pihak terkait menginginkan kepada Bapak Ibu, apapun yang terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan dilaporkan kepada kami, pihak terkait, kami siap untuk menangani kasus tersebut kapan saja.
0: Baik, kemudian Pak Marslem, kira-kira ya, harapan
3: dinas UPT hanya ada di kabupaten, yang perpanjangan tangannya ada camat ke bawah, meskipun secara hierarki sampai ke Pitalaung. Kepada Kapita Laung yang ada sampai di tingkat bawah menangani persoalan ini, jangan segan-segan melaporkan. Tapi kalau itu oleh para pihak merasa diabaikan di pemerintah kampung, bisa langsung datang ke dinas atau ke LSM, kami siap untuk melayani. Yang paling utama adalah kalau kita mampu menjaga lingkungan keluarga kita, maka pasti hal-hal yang menyangkut hukum tidak akan terjadi. Penekanannya tidak hanya pada proses penegakan, tapi dimulai dari cegah dini dengan membangun sosialisasi semua pihak, bukan cuma hanya dinas pemerintah, tapi lembaga-lembaga agama penting, lembaga budaya adat, sana ada gereja, ada masjid, ada musola, nah ada sekolah minggu, ada pokoknya di situ. Dan yang terakhir kepada Pak Bupati, tolong lihat akang, mereka mau sosialisasi anggarannya efisien anggarannya, enggak ada anggaran ya, kecil toh, saya tahu kecil anggaran, tolong diperhatikan, jangan karena OPD yang tidak mendatangkan kontribusi PAD maka udah kecil saja DP anggaran, padahal ini penting untuk anak bangsa ke depan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
0: Shalom. Baik Pak Kanit, mungkin ada pesan dan himbauan dari Polres untuk masyarakat agar tetap bersama-sama menjaga dan bahkan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan juga anak.
2: Oke, baik Bu, jadi tadi yang sampaikan dari PKLSM dan PPA sungguh baik. Namun kami dari Polres Kepulauan Sangihe menghimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Sangihe, apabila terjadi kekerasan terhadap anak ataupun perempuan, sesegera mungkin untuk melaporkan. Karena ketika Bapak Ibu misalnya lama untuk melaporkan, alat bukti yang misalnya kekerasan fisik itu susah kami akan dapatkan. Apalagi dan misalnya luka atau apa, ketika dia sudah berminggu-minggu baru dilaporkan itu bisa hilang. Sehingga dalam proses itu sebagai hambatan kita untuk meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan ataupun sampai ke pengadilan. Tetapi intinya tanggung jawab terhadap anak perempuan merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari sama-sama setiap stakeholder masyarakat tentunya dan orang tua yang pastinya tetap menjaga anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi pendidikan anak di keluarga itu sangat penting sehingga kejadian-kejadian atau harapan-harapan kita ke depan Kepulauan Sangihe mungkin mengurangi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin demikian Bu.
3: Baik. Titip salam Pak Kanit ya, ada laporan yang saya dampingi itu kemarin mohon diatensi oleh Pak Kapolres, ada korbannya seorang anak perempuan itu terluka meskipun sudah dewasa, mohon diatensi, terima kasih.
2: Baik, Pak.
0: PR ini Pak Kanit. Baik, terima kasih para narasumber sudah bersama kami di pagi hari ini, Ibu Christine, Pak Marsem dan Pak Kanit, untuk waktunya dan penjelasan informasi yang disampaikan. Semoga ini dialog membawa pemahaman kepada kita semua bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindak pidana yang harus dicegah dan ditangani secara serius. Keberanian untuk melapor, kepedulian masyarakat serta penegak hukum yang profesional jadi kunci dalam memberikan perlindungan kepada korban dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan juga anak. Semoga bermanfaat dialog kita di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya dan sampai jumpa di kesempatan mendatang.
3: Merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Baik pendengar RRI Pro 1, Timnas Argentina nampaknya sedang terkena ucapan pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Usai laga final Piala Dunia 2026, setelah kalah 1-0 dari Spanyol, Argentina kini terancam terkena denda dan sanksi skorsing FIFA akibat ulah Leandro Paredes. Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina tidak hanya menyajikan drama di atas lapangan, tetapi juga diwarnai kericuhan setelah pertandingan berakhir. Leandro Paredes menjadi sorotan dunia setelah diduga melakukan tindakan tidak sportif yang membuatnya terancam menerima sanksi berat FIFA. Spanyol memastikan gelar juara dunia usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final yang berlangsung pada Senin dini hari. Namun selebrasi kemenangan La Roja sempat terganggu akibat bentrokan antar pemain sesaat setelah peluit panjang dibunyikan. Keributan bermula ketika bek Argentina Noel Molina terlibat perselisihan dengan kapten Spanyol Rodri yang tengah berlari merayakan kemenangan. Insiden ini memicu ketegangan yang kemudian menimbulkan sejumlah pemain dari kedua tim. Leandro Paredes menjadi salah satu pemain yang paling disorot dalam insiden tersebut. Gelandang Argentina ini terlibat adu dorong dengan Eric Garcia sebelum Gavi datang berusaha melerai dan menegur tindakannya. Situasi justru semakin memanas setelah Gavi ikut terdorong hingga terjatuh dalam keributan tersebut. Wasit kemudian mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan kartu merah kepada Paredes setelah pertandingan selesai. Dan pendengar, berdasarkan regulasi disiplin FIFA yang berlaku, aksi kekerasan terhadap lawan dapat dijatuhi hukuman skorsing minimal 3 pertandingan. Mundo Deportivo menulis aturan ini mencakup berbagai bentuk tindakan kekerasan. Pendengar, keputusan resmi mengenai sanksi terhadap Paredes maupun Federasi Sepak Bola Argentina

masih menunggu hasil sidang Badan Disiplin FIFA. Apabila terbukti melanggar regulasi, hukuman tersebut akan menjadi penutup pahit bagi perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

Baik, informasi untuk Anda pendengar. Seluruh mata penikmat sepak bola dunia tertuju pada momen emosional antara Lamine Yamal dan Lionel Messi. Percakapan pemain bintang muda Spanyol itu dengan mega bintang Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 disorot. Yamal akhirnya buka suara mengungkap isi percakapannya dengan Messi usai Spanyol memastikan kemenangan 1-0 atas Argentina. Setelah sepulit panjang dibunyikan, kamera menangkap momen ketika Yamal berjalan meninggalkan kerumunan rekan-rekannya yang merayakan kemenangan. Yamal terlihat memilih menghampiri Messi yang masih berada di lapangan untuk menerima kenyataan pahit setelah Argentina gagal mempertahankan gelar. Kedua pemain kemudian berjabat tangan dan saling berpelukan dalam suasana penuh penghormatan. Rekaman emosional tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial dan mendapat pujian dari banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia. Berapa jam setelah memastikan Spanyol menjadi juara dunia, Yamal menjelaskan alasan dirinya menghampiri Messi. Menurut Yamal, tindakannya semata-mata merupakan bentuk rasa hormat kepada sosok yang selama ini menjadi panutan dalam karir sepak bolanya. Ucapan Yamal disampaikan bahwa karena memahami besarnya kekecewaan yang dirasakan Messi setelah gagal membawa Argentina meraih trofi Piala Dunia, ia ingin menunjukkan empati kepada pemain yang selama bertahun-tahun menjadi inspirasi bagi dirinya. Yamal juga mengungkapkan bahwa Messi memberi respon yang penuh sportivitas. Kapten Argentina itu tetap menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Spanyol menjadi juara serta memuji penampilan Yamal sepanjang turnamen. Percakapan singkat tersebut menjadi simbol saling menghormati antara dua generasi sepak bola. Di satu sisi ada Messi, legenda yang menutupi perjalanan panjangnya di Piala Dunia.

Baik, pendengar RRI Pro 1, tidak terasa tuntas tugas saya temani Anda di kesempatan siar hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2026. Pastikan untuk tahunan siang ini masih akan terus hadir menemani Anda dengan beragam informasi dan tentunya dengan persembahan lagu yang akan menambah semangat untuk menjalani hari ini dengan berbagai tugas dan pekerjaan. Ada Alfrina Tamarinda selanjutnya akan hadir temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang

Sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

pendengar, informasi untuk Anda dari rri.co.id, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan di berbagai wilayah Indonesia pada hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kondisi tersebut dipicu keberadaan sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudra Pasifik bagian utara Papua. Yuyun, prakirawan BMKG, menjelaskan sirkulasi siklonik tersebut membentuk pola konvergensi dan konfluensi yang memperkuat dinamika atmosfer. Kondisi itu meningkatkan peluang terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia dan berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Daerah konvergensi memanjang dari Jambi menuju Riau, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Laut Flores, Maluku Utara, serta Laut Arafuru. Sementara itu, BMKG mengatakan daerah konfluensi teridentifikasi di perairan barat hingga utara Aceh. Wilayah lain terdampak yaitu perairan selatan Jawa Tengah hingga barat Bengkulu, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Halmahera. Masyarakat dihimbau agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berisiko memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga genangan air. Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum beraktivitas, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana. Aku sedang Kita beralih ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan praktik under invoicing hingga penyelundupan telah menyebabkan kebocoran kekayaan ekonomi Indonesia. Praktik tersebut telah mendistorsi perekonomian nasional dan merugikan kepentingan masyarakat. Di mana under invoicing merupakan praktik manipulasi dokumen perdagangan internasional. Dalam hal ini, importir atau eksportir sengaja melaporkan nilai barang lebih rendah dibandingkan harga transaksi sebenarnya. Presiden pun mengatakan Indonesia juga pernah mengalami kelangkaan minyak goreng meskipun menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola sumber daya nasional. Ia pun menegaskan pemerintah mendapat mandat untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Berbagai langkah pembenahan tata kelola ekonomi terus dilakukan agar kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Sebelum kita lanjut dengan informasi dari Pro 3 Jakarta, satu informasi dari Piala Dunia 2026, Timnas Argentina nampaknya sedang terkena ucapan pepatah sudah terjatuh tertimpa tangga usai laga final Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-0 dari Spanyol. Argentina kini terancam terkena denda dan sanksi skorsing FIFA akibat ulah Leandro Paredes. Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina tidak hanya menyajikan drama di atas lapangan, tetapi juga diwarnai kericuhan setelah pertandingan berakhir. Leandro Paredes menjadi sorotan dunia setelah diduga melakukan tindakan tidak sportif yang membuatnya terancam menerima sanksi berat FIFA. Spanyol memastikan gelar juara dunia usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final yang berlangsung pada hari Minggu. Namun, selebrasi kemenangan La Roja sempat terganggu akibat bentrokan antar pemain sesaat setelah peluit panjang dibunyikan. Keributan bermula ketika bek Argentina Nahuel Molina terlibat perselisihan dengan kapten Spanyol Rodri yang tengah berlari merayakan kemenangan. Insiden tersebut memicu ketegangan yang kemudian melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim. Leandro Paredes menjadi salah satu pemain yang paling disorot dalam insiden tersebut. Berdasarkan regulasi disiplin FIFA yang berlaku, aksi kekerasan terhadap lawan dapat dijatuhi hukuman skorsing minimal 3 pertandingan. Mundo Deportivo menulis aturan tersebut mencakup berbagai bentuk tindakan kekerasan. Pendengar RRI, selanjutnya kita jelang informasi dari Pro 3 Jakarta, dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey.

0: unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
1: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
1: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kita juara, itu artinya juara.
1: Targetnya juara banget, pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya, kalau Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakurto Notsuda, Basa Sekulik, Sani Was, Tagnar Olert Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karismaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?

0: mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
0: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
0: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani.

Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bé,
1: 44 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, bagi pendengar RRI yang pada siang hari ini memanfaatkan waktu siang untuk menikmati makan siang ya bersama dengan orang-orang tercinta, keluarga, selamat menikmati makan siang Anda. Atau ada yang sudah selesai makan siang dan mengambil waktu sejenak untuk beristirahat, selamat beristirahat tentunya juga untuk Anda, karena dua hal ini sangat penting sekali untuk tubuh, apalagi ketika kita akan melanjutkan kembali berbagai tugas, pekerjaan, dan aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk memulihkan kembali energi kita yang terkuras ya. Ketika kita melaksanakan tugas dari pagi sampai dengan siang ini, Anda harus makan siang, kemudian dilanjutkan dengan istirahat sejenak minimal 5 sampai dengan 10 menit. Ini akan membuat kita lebih fokus lagi untuk melaksanakan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Dan masih bersama dengan Pro 1 menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Sebelum kita ke lagu Malik and the Essential, kita bikin romantis satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan kondisi likuiditas perbankan nasional tetap terjaga. Kondisi tersebut dinilai mampu menopang fungsi intermediasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Friderika Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan kinerja likuiditas ditopang pertumbuhan kredit yang masih kuat. Hingga pertengahan 2026, kredit perbankan tercatat tumbuh 11,5% menjadi sekitar 8.600 triliun rupiah. Ia pun menyampaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan tetap berada pada level yang terkendali. Hingga saat ini NPL perbankan tercatat sebesar 2,17%. Capaian tersebut menunjukkan kondisi industri perbankan nasional masih berada dalam kategori sehat. OJK juga terus mendorong pendalaman pasar keuangan dan memperkuat dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Pendengar, setelah tadi dengan lagu-lagu dalam musik pelepas lala, lagu-lagu mancanegara, juga ada lagu-lagu pop Indonesia. Kali ini kita beralih ke lagu-lagu daerah. Tadi sudah ada lagu dari Novita Dewi Marpaung dengan Tortor Honma, lagu dari daerah Batak. Dan kali ini pendengar RRI ada Suryanto Siregar dengan Gadis di Tepi Danau Toba. Bay Area in the house.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, hingga tradisi kuliner menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Menariknya, kekayaan kuliner Nusantara juga lahir dari pertemuan berbagai budaya yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Melalui jalur perdagangan dan akulturasi, banyak hidangan dari berbagai negara kemudian beradaptasi dengan cita rasa lokal hingga menjadi makanan yang kita kenal dan cintai saat ini. Salah satu contohnya bisa kita temukan di kota Solo, beberapa kuliner yang selama ini dianggap sebagai makanan khas daerah ternyata memiliki jejak sejarah yang berasal dari Tiongkok. Berkat proses akulturasi yang panjang, hidangan-hidangan tersebut berkembang dengan sentuhan bumbu dan tradisi lokal hingga menjadi bagian dari identitas kuliner Solo. Hidangan pertama yang sangat populer di kota Solo adalah timlo, yakni sup berkuah bening segar dengan isian sosis Solo, telur pindang, dan suwiran ayam. Menurut sejarawan Surakarta Heri Priyatmoko, kuliner ini terinspirasi dari sup kimlo yang berasal dari tradisi masyarakat Tionghoa. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan fonetik pelafaran dari Kimlo menjadi Timlo akibat penyesuaian dialek masyarakat Jawa pada saat itu. Bahan-bahannya pun beralkulturasi dengan cita rasa lokal seperti penggunaan sosis ala Solo dan penyesuaian kaldu ayam lokal.

Kemudian kuliner legendaris kedua yang tidak kalah tersohor adalah tahok, yakni olahan kembang tahu sutra lembut yang disiram kuah jahe gula merah hangat. Panganan ini sejatinya berasal dari Tiongkok dengan nama Tauhue atau Douhua yang dibawa oleh para imigran Tionghoa ke kawasan Pasar Gede Solo. Salah satu kedai tahok paling ikonik di kota Solo adalah tahok Pak Citro yang sudah berjualan di sekitar Pasar Gede sejak tahun 1968. Kudapan ini tetap digemari hingga kini karena teksturnya yang lumer di lidah serta khasiat kuah rempahnya yang menghangatkan tubuh.

Pendengar RRI, ada kuliner ketiga yang sangat melegenda di kota Surakarta yang disebut dengan bakmi. Baik yang diolah secara goreng maupun godok atau rebus, menggunakan Anglo Arang. Istilah bakmi berasal dari dialek Hokkien, yakni bak atau daging, dan mie adalah olahan tepung yang kemudian disesuaikan dengan selera serta bahan-bahan bumbu Jawa. Keberadaan ketiga hidangan ini menjadi bukti nyata kekayaan warisan budaya serta harmonisasi sejarah antara etnis Tionghoa dan Jawa di Surakarta. Catatan sejarah resep ini antara lain terdokumentasikan dalam buku resep klasik Putri Dapur tahun 1941 serta penetapan warisan budaya tak benda atau WBTB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
1: in the World. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Pendengar masih dengan kuliner, kuliner yang ada di Solo. Ketika mendengar nama sosis Solo, sebagian besar orang mungkin akan membayangkan sosis dengan daging panjang seperti yang sering dijumpai di supermarket modern. Namun, kenyataannya kuliner khas kota Bengawan ini justru lebih mirip dengan risoles atau lumpia lipat bertekstur lembut. Keunikan ini bermula pada masa kolonial Hindia Belanda ketika hubungan diplomasi antara pihak Keraton Surakarta dan pemerintah Belanda sedang berjalan sangat erat. Hubungan baik tersebut seringkali dirayakan melalui jamuan makan bersama yang memperkenalkan berbagai kuliner khas Eropa kepada kaum bangsawan lokal. Salah satu hidangan barat yang paling menarik perhatian masyarakat dan keluarga kerajaan pada saat itu adalah sosis khas Eropa. Sayangnya, sosis asli buatan orang Belanda dinilai kurang cocok dengan lidah lokal karena rasanya yang cenderung hambar bagi masyarakat Jawa. Raja Surakarta yang bertakhta kala itu kabarnya berinisiatif melakukan eksperimen kuliner dengan menciptakan sosis versi lokal yang sesuai dengan selera rakyatnya. Selain itu, para pengusaha restoran Tionghoa di Solo juga ikut memutar otak untuk menangkap peluang bisnis dari hidangan populer tersebut. Karena keterbatasan bahan baku impor dan ketidakbiasaan masyarakat mengkonsumsi susu, mereka mengganti resep aslinya dengan bahan-bahan lokal yang melimpah. Campuran daging sapi atau ayam giling akhirnya dibumbui dengan rempah-rempah khas seperti bawang putih, palah, dan merica. Adonan daging yang kaya rempah tersebut kemudian dibalut dengan dadar telur tipis sebagai pengganti usus hewan yang biasa digunakan pada sosis Eropa. Kreasi baru ini terbukti sangat sukses dan langsung disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari kaum priayi hingga rakyat biasa. Sejak saat itulah kudapan akulturasi budaya barat dan lokal ini resmi dinamakan sebagai sosis Solo. Kini sosis Solo tidak hanya menjadi warisan sejarah yang lesat, tetapi juga menjadi bukti nyata kreativitas kuliner masyarakat Nusantara di masa lampau.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong, 3 kali 50 150 ribu.
0: Iya juga.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Hari ini kita menyaksikan estafet pengabdian tersebut dari mendiang Bapak Hieronimus Rompas Magegansa MSI pada Saudara Febrima Theodorus Ango.
2: Inilah Warta Berita Selasa 21 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Pergantian antar waktu PAW Febrima Theodorus Ango menggantikan almarhum Hieronimus Rompas Magegansa berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara.
1: Hari ini kita menyaksikan estafet pengabdian tersebut dari mendiang Bapak Hieronimus Rompas Magegansa MSI pada Saudara Febrima Theodorus Ango.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe menggelar rapat paripurna dalam rangka peresmian pengangkatan anggota dewan yang baru dalam proses pergantian antar waktu atau PAW. Proses PAW dari Dr. Randes HR Magegansa MSI yang meninggal dunia ke Febrima Theodorus Ango sesuai surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengacu usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam agenda rapat paripurna DPRD Sangihe berlangsung di ruang utama Senin 20 Juli 2026 dipimpin Ketua Dewan Denny Roy Tampi. Bupati Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya mengatakan bahwa PAW merupakan salah satu amanat konstitusi teremban tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Peran penting DPRD dalam kemitraan bersama memperkuat pelaksanaan program pemerintah daerah.
1: Rapat paripurna dewan yang saya hormati, setiap proses pengganti antar waktu bukan sekedar pergantian keanggotaan dalam sebuah lembaga legislatif. Di baliknya terdapat perjalanan pengabdian yang patut kita hormati, sekaligus estafet amanah yang harus dilanjutkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hari ini kita menyaksikan estafet pengabdian tersebut dari mendiang Bapak Hieronimus Rompas Magegansa MSI pada Saudara Febrima Theodorus Ango dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3: Tungari berharap kehadiran Febrima Ango dalam komposisi 25 anggota DPRD Sangihe periode 2024-2029 akan menjadi kekuatan untuk menjalani peran dan fungsi yang terembang. Hadir pada rapat paripurna DPRD, Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulahari, pelaksana tugas Sekretaris Daerah, para pejabat di lingkungan Pemda Sangihe, serta pimpinan dan anggota DPRD Sangihe. Anton Lahube melaporkan.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe siap mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak.
4: Di 10 kecamatan, sosialisasi tentang penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan sosialisasi penegakan hukum terhadap perempuan dan anak di sejumlah wilayah kecamatan. Hal itu dikatakan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sangihe, Abdul Rifai Madang, ketika diwawancara RRI Senin 20 Juli 2006. Ia menyampaikan, sesuai jadwal Selasa 21 Juli 2006, sosialisasi kekerasan perempuan dan anak di Kecamatan Kendaha, tepatnya di Kampung Pempalarain. Diakui Abdul Madang, program sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan merupakan program kerja lanjutan dari pimpinan sebelumnya.
4: Jadi memang untuk pemberdayaan dan perlindungan anak ini secara menyeluruh, kami masih tetap melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh kadis terdahulu, termasuk program kegiatan yang sedang berjalan.
5: Yang paling utama, ungkap Abdul Madang, bagaimana Dinas PPPA Sangihe berkolaborasi dengan instansi terkait termasuk pihak kepolisian. Alasannya karena ketika Dinas PPPA menerima laporan harus berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Sangihe untuk ditindaklanjuti. Apabila korban tersebut patut dan wajar diberikan pendampingan, pihaknya siap mendampingi terkait proses hukum yang sementara dialami korban. Alexander Legade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke informasi lain. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian sebagai bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan.
6: Program kemandirian di lapas kelas 2B Tahuna ini, ya, sebagaimana kita lihat ini sudah kita laksanakan, ada program keterampilan.
7: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian sebagai bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Program tersebut menjadi sarana pengembangan keterampilan dan bekal usaha bagi warga binaan. Selain itu, merupakan tugas dan fungsi pemasyarakatan sekaligus amanah undang-undang yang diwajibkan pemberian keterampilan kepada setiap warga binaan selama menjalani masa pembinaan di lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Tahuna Yosef Sihombing saat dikonfirmasi RRI mengatakan, setiap warga binaan terlebih dahulu mengikuti asesmen untuk mengetahui minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki sebelum pembinaan dilaksanakan.
6: Program kemandirian di Lapas Kelas 2B Tahuna ini, ya, sebagaimana kita lihat ini sudah kita laksanakan, ada program keterampilan. Keterampilan ini ada pembuatan, sebenarnya dulu ada pembuatan furniture berupa meja, ini sudah kita laksanakan dan ini juga sudah hasil produksinya sudah banyak beredar di, ya, kalangan masyarakat, di khususnya di Kepulauan Sangihe ini. Ada sampai di hotel, kita buat itu berupa meja dari kayu ukir-ukiran. Nah, sejalan dengan itu juga kita memikirkan buat program lagi. Dengan adanya warga binaan kita memiliki minat dan jiwa seni dan bahkan untuk keterampilan pembuatan-pembuatan alat musik yang betul-betul bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat di pasar, ini sudah ada, konsep itulah kita kembangkan, kita berkolaborasi dengan pihak terkait juga.
7: Melalui asesmen tersebut, warga binaan diarahkan mengikuti program pembinaan sesuai potensi masing-masing, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat berkembang secara maksimal dan bermanfaat setelah bebas nanti. Jumel Johannes melaporkan.
2: Berita terakhir, Sekolah Dasar Negeri Inpres Swatalwara melaksanakan seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Utara Senin 20 Juli 2026 sebagai bagian tahapan berjenjang menuju tingkat nasional.
8: Untuk program yang sudah dijalankan ini memang sudah sangat baik karena memicu anak-anak untuk tetap beraktivitas.
7: Sekolah Dasar Negeri Impres Swatalwara melaksanakan seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Utara Senin 20 Juli 2026 sebagai bagian tahapan berjenjang menuju tingkat nasional. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui sistem seleksi berjenjang mulai tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Kepala Sekolah Negeri Impres Swatalwara Sherly Luase SPD saat dikonfirmasi RRI mengatakan program yang telah dijalankan ini dinilai sangat baik karena mampu memotivasi peserta didik untuk terus berpartisipasi dalam ajang Olimpiade Sains Nasional.
8: Untuk program yang sudah dijalankan ini memang sudah sangat baik karena memicu anak-anak untuk tetap beraktivitas dalam ajang lomba Sains Nasional ini. Kenapa? Karena kegiatan ini bermanfaat sekali untuk mengembangkan literasi dan numerasi di tingkat sekolah dasar.
7: Sementara ahli muda pengembang teknologi pembelajaran bidang pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Oktavia Badoa, menjelaskan peserta yang berhasil melewati seleksi tingkat sekolah kemudian akan mengikuti seleksi tingkat kabupaten.
9: Kegiatan ini dilaksanakan berjenjang seleksinya mulai dari tingkat sekolah, itu dilaksanakan seleksi di sekolah untuk mata pelajaran, seleksinya 3 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, dan IPS.
7: Peserta terbaik akan menjadi wakil Provinsi Sulawesi Utara mengikuti Olimpiade Sains tingkat nasional. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pergantian antar waktu PAW Febri Mateodorus Angau menggantikan almarhum Hieronymus Rompas Makakansa berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Satu lagu lagi pendengar RRI kita dengarkan, satu lagu pop Indonesia. Setelah itu nanti pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir untuk Anda dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekali lagi pada pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali Pro 1 hadir menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk penelpon yang pertama melalui WA ada yang bergabung ini. Selamat siang, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mama Faisan di Daripa.
0: Mama Faisan, silakan.
1: Pak, DP lagu Gitar Tua Sius Manek.
0: Gitar Tua?
1: Iya, Kak.
0: Oke, kita cari dulu nih DP lagu.
1: Kirim salam Jo. Pertama buat Kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Terus kirim salam Jo. Ada Ucup di Upel, Nisa di Moronge, terus Kak Nova, terus ada Made Afik, Mama Nadil, Mama Ungke.
0: Oke, terputus ini. Mama Faisan, nanti dicoba ulang nih bergabung. Masih dalam program acara Pro Dangdut di kesempatan siar 21 Juli 2026. Kita ke penelpon berikut ini. Halo.
2: Halo, selamat siang, Mo.
0: Iya, selamat siang juga.
2: Mo.
0: Iya.
2: Dewi Persik, lagu ada yang lagu baru?
0: Dewi Persik?
2: Iya.
0: Dewi Persik, lagu dangdut yang baru, begitu maksudnya?
2: Iya, tolong cari, Mo.
0: Oke. Okay. Yang ada ini Nisa Pelagu dari Moronge.
2: Iya.
0: Dewi Persik, Kang. Oke, okay, lanjut dulu nih, kirim-kirim salam.
2: Mo, tahuna hujan?
0: Tahuna sekarang mendung. Tadi memang sempat hujan.
2: Moronge tadi hujan, sekarang mendung.
0: Oke, okay, sama berarti ya, mirip-mirip, Jo.
2: Iya.
0: Hah? Kirim dulu.
2: Nama.
0: Jadi apa?
2: Mama Wawu kok ganti nama kembar.
0: Kembar kami.
2: Buat Mama Wawu kembar. Wawu no Wawu sama Bapak Ucup, Putra Makassar, Bapak Ungke, Mak Faizan tadi, Mama Opo Rifat, Mama Nadir, Mama Iti, Baru Winda Guntur, Mama Opo Ati, Mama Opo Rei, Boy, Mairona, Apri. Ada lagu?
0: Lagu ini nyana ada yang paling baru ini. Belum barilis lagu ini.
2: Coba
0: Dewi Persik.
2: Ada yang lagu Dewi Persik selain itu Mimpi-Mimpi Manis. Dan coba cari yang lain dulu, Mo.
0: Oh, maksudnya yang lain, Kang, versi.
2: Iya. Lima kita Mimpi Manis.
0: Oh, Mimpi Manis, Kak, Wepir.
2: Kurang gak apa Mimpi Manis.
0: Mimpi Manis. Di sini Dewi Persik ada Hayalan Anak Perawan, Bulan Yang Tersembunyi, Bel Jam 7, Penyesalan.
2: Oh, tujuh,
0: Bel Jam 7?
2: Iya, untuk kembar ini.
0: Bel Jam 7, Bel Jam 7 jangan buka nih, sekali mau lihat di muka pintu.
2: Nanti lewat jendela. Oke, Mo. Terima kasih. Selamat bertugas, Mo. Semangat terus.
0: Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Nisa di Moronge. Terus ada Mama Opo Rei di Malas. Selamat siang.
3: Selamat siang, Wawuku.
0: Iya,
3: Mo. Gimana kabar?
0: Kabar baik, kabar sehat. Kalau Mama Opo Rei mudah-mudahan juga dalam keadaan yang sama, Kang. Sehat-sehat.
3: Iya. Alhamdulillah. Wawu, DP lagu Sayangku kepek-kepek sama dia.
0: Cintaku klepek-klepek sama dia. Cintaku klepek-klepek sekarang mau apa ya? Oke, mau apa ini hilang ini DP jaringan. Cintaku klepek-klepek toh?
3: Iya.
0: Begitu Jo.
3: Kirim buat Wawu yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Lanjut.
0: Jaringan ini mau operasi putus-putus.
4: Jaringan.
0: Iya, jaringan.
3: Iya. Oh, buat semua Jo, semua. Diku bungkus satu kali.
0: Oke.
3: Terima kasih ya, Bu.
0: Terima kasih. Selamat siang. Juga selamat siang. Ada Mama Opo Rey. Mama Opo Rey ini di Malatabukan Utara. Karena di sini so 3 DP lagu yang mau hadir. Jadi kita pending dulu nih untuk penelpon yang bergabung. Nanti kalau mau bergabung di Prodangdut setelah 3 lagu berikut ini. Ada lagu request dari Mama Faiza Nisa di Moronge, Mau Pore yang ada di Malang.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo! Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Kembali lagi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, Boy.
1: Selamat siang, menjelang sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, silakan, Boy.
1: Lagu dulu.
0: Lagu apa itu?
1: Itu lagu Cikini Gondang Dia. Hah? Dari Dua Anggrek.
0: Iya, ada itu lagunya.
1: Dua Anggrek. Yeah. Oke, Dang. Pertama-tama mungkin buat Wau Herlin, siapa? Wau Lian. Yang lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lanjut. Di samping sini ada Fai yang lagi melamun karena DP Ayam Argentina kalah.
0: Kasihan Boy Lai.
1: Jangan patah semangat tuh. Ya. Lagi ada bertarung. Lanjut. Mama Kiki, nonstop Mama Kiki ini putar Pro Dangdut ini. Ada monitor kong DP bas-bas naik kuat-kuat. Terus ada Kiki, ada Farul, ada Indri, terus ada Papa Udo di Tulendano, Papa Pandi di Beha, Mama Una juga di Beha, ada Mama Oporen di Mala, terus ada Pak Yanis di Naha, Pak Bilgis juga, terus ada Nisa. Buat Nisa jangan main dari jendela nih, kalau janjian. Itu konti itu. Terus ada ini Winda, Pak Guntur, Mama Oardi, terus ada Mama Isti di NTB, ada Mama Oporis buat di Biru, terus ada Mama Faizan di Daripa, terus ada Mama Ungke, Mama Nadil, Mama Deafik di Tola, ada Bung Ucup di Upel, ada Mama Wau di KB2, ada Ria di Salolang, terus ada ini Embok di Paka-Paka Omba. Bye-bye, mau tali misi kakek Omba-Omba kakek ini. Depi lagu ada?
0: Lagu ada ini, standby sudah.
1: Terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut di mana saja sama kompak persahabatan selalu. Itu aja, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang, terima kasih. Dari Tabukan Utara tadi ada Boy Kang yang bergabung. Kita coba terima lagi penelpon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kakak.
0: Aduh, memang Ucup ini pasti
2: Boy.
0: Boy. Boy sing nesu we.
2: Boy jangan bakar begitu kok.
0: Boy memang langsung-langsung Boy no.
2: Iya no.
0: Ini apa ke titik koma.
2: Lagi bau. Boy jangan gagal. DP lagu dari Ida Laila Jo.
0: Ida Laila, judul?
2: Cukup sekali.
0: Cukup sekali.
2: Nggak mau kedua kali.
0: Oh begitu, iya. Mantap dang.
2: Nggak mau kedua kali.
0: Nggak mau kedua kali jatuh di jurang yang sama eh?
2: No apa dangdut.
0: Oke, DP lagu ini so dapat. Silakan kirim-kirim aja.
2: Jumel di situ atau enggak?
0: Ah, semuanya enggak ada ini. Salah tebakan.
2: Semua. Tapi nasional gengin soal. Oh, ada bikin kopi.
0: Bukan. Dengan tugasnya masing-masing. Kalau kak enggak masih stay di rumah. Jadi salah prediksi ini, Ucup.
2: Oh. Kita kira di puncak.
0: Siapa tahu kakek di puncak, iyo. Karena lain kan ada yang bertugas di lokasi pemancar, Cup.
2: Mungkin, eh.
0: Iya.
2: Iya. Mermati lampu, itu bagian lengah yang mati kita di radio, ndak 99,5.
0: Oke. Okay.
2: Doi, bau ujang. Kita kira ujang di luar, nintah berarti.
0: Oh, kirim aja, Cup, untuk siapa di pelagu ini?
2: Maklum, Cup. Begitulah orang pelam jadi
0: pecurhat
2: ni tu. Ada pelagu ada tu?
0: Ada deh pelagu Ida Laila.
2: Oh, kita mau salam Jo. Pertama buat orang pe Muli yang lagi tugas alias Mumulian. Selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus
0: yeah.
2: Sampai akhir Pro Dangdut. Atau sampai antar jam 12?
0: Jam 6, Cup.
2: Oh, saya kira 1 kali 24.
0: Kailai.
2: Tetap semangat, ya, sukses.
0: Yeah.
2: Dan selalu diberkati.
0: Amin,
2: selalu
0: amin.
2: Diberikan kesehatan oleh Tuhan.
0: Iya.
2: Bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Lanjut yang barusan turun orang paling pembagara, Boy. Apa kabar, Boy? Terus ada siapa tadi? Mama Pure ya putus-putus sih.
0: Mama Pure Pirwa.
2: Oh, iya, pengaruh lampu semua. Banyak. Terus ada siapa lagi tadi? Ada Nisa kita dengar, ada siapa pertama?
0: Mama Faizan.
2: Oh, Mama Faizan. Ada Mama Nadil, Mama Ungke, ada Mama Ade Afik, ada Mama Poriswat, ada Nisa P. Birman, ada Turan P. Pak Guntur, Ibu Winda, ada Mama Opo Ardi, Mawawu di KB2, aman ini kalau KB2 105,4.
0: Iya, betul.
2: Kita mau coba cari berikut 105,4, karena 99,5 ini hilang jaringan. Terus ada siapa lagi? Ada Turan P. Kanova, Kaedo, Pak Etik, ada Mayo, ada Kristianus Rame, Wawu Jain, ada siapa di Manganiku, ada Mama Dino. Bawa Miss TV rasanya orang ini yang pada yang ada suara.
0: Iya.
2: Bawa Miss TV lah. Terus ada siapa lagi? Sama-sama aja. Okay. Oh, ada orang jauh kata Turan P. Asri yang sering monitor. Asri, ada Turan P. Pak Nasrun, ada siapa lagi? Mas Pujo, ada apa ini orang-orang jauh, ada Turan P. Pak Tarmisi yang sama-sama aja. Ucap sudah mau dapat sebut satu persatu, tentunya sama dapat salam yo, salam manis, salam kompak yo, untuk semua. Kodang mau bagi tujuh, ucap semua turun, makasih, selamat
0: turun jo. Sore. Ada ucup di Upel tadi yang so bergabung DP lagu Ida Laila dengan judulnya Cukup Sekali. Lanjut terus Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut dan juga Bela kita.
0: Iya, ini semangat sekali dari Sulsel. Kemungkinan Spanyol untung menang, jadi ini Asri semangat ini.
3: Ya, walaupun kalah ya tetap semangat.
0: Oh, tetap semangat. Oh, ini berarti Argentina.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, semangat terus juara 2 Piala Dunia. Heeh.
3: Masih bisa lagi ya?
0: Lagu masih bisa. Lagu apa?
3: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta, oke. Okay.
3: Iya.
0: Oke, okay. Dari ya, kekalahan langsung gitu ya. Diadili ini berarti? Langsung diadili.
3: Ya, ya, saya kirim ada Ayang Berlewat, ada Ucup, ada Topok Pandi, dan Airona di Medan, ada Riki, ada Pak Udo, ada siapa lagi buat Mama Enal, Mama Wawo, ada Mak Ade Api, ada Mama Purei, ada Mama Perituan, ada Mama Iti, ada Ibu Nisa, Opa, ada Linda, buat teman-teman yang tempat kebetulan. Yang lagi
0: siap.
3: Terima kasih banyak sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga sudah bergabung. Dari Sulawesi Selatan tadi ada Asri. Lagu-lagunya sudah ada di list dan tentunya siap untuk kita dengarkan bersama. Ada 2 anggrek Cikini Gondang Dia untuk Boy, Ucup, Ida Laila Cukup Sekali, dan Asri Pengadilan Cinta dari Boy Sandi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Prodangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Raulia.
0: Iya, dari KB2 ini pasti, Mak Wawu.
1: Dari kembar langsung.
0: Nama bagaimana Jo itu kasih yang Mak Wawu?
1: Dia panggil Adenisa, sama panggil itu Biapong Kacang.
0: Aduh. Ada dua istilah-istilah berarti sudah ini.
1: Iya. Banyak mama bukan mau minta lagu itu.
0: Manis-manis unti.
1: Manis-manis unti dan dia semua mau menyau. Dia semua bakir sama mama. Weh, mau habis kembar di kebong.
0: Hari-hari baking unti soalnya. Kalau ini masih sama dan manis-manis unti atau mau ganti?
1: Manis-manis unti dong.
0: Masih.
1: Dia mau beli.

0: Kenapa kita semua minta orang kita sampai bunti? Dia tadi tu bilang apa kau lagu apa boneka dari Jakarta.
1: Oh begitu.
0: Oh, boneka tadi itu sebegini. Lalu masih belasan memang untuk boneka. Dan semua jauh pinggir dapur randut. Selamat sore jauh semua. Selamat berdandut. Semoga asur-asur seru.
1: Oke.
0: Okay. Jadi abu tu. Sore. Kenapa nak usah dia abu tak ngomong selama minggu?
1: Baik. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, ada Mak Wau di KB2. Dari KB2 kita menuju ke Toho, kembali ke pusat kota ini. Halo, Putra Makassar. Putra.
2: Halo.
1: Dapat dengar suara dari studio? Selamat sore.
2: Dapat dengar.
1: Oke.
2: Lagu.
1: Iya, lagu apa ini?
2: Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
1: Aduh, dua-dua sakit itu noh.
2: Mana lebih bagus, sakit gigi atau sakit hati?
1: Dua-dua mau Liani mau. Mohon maaf.
2: Mesti pilih satu.
1: Ini mau.
2: Nanti yang ciptakan lagu ini pernah rasa gigi sakit, tau ya?
1: Iya, dia lebih suka sakit gigi, maksudnya Megi Set suka sakit gigi daripada sakit hati.
2: Oke, Ulian. Mau kirim salam pertama buat Pak Ulian. Selamat sore, selamat tugas. Sehat-sehat selalu, sukses terus, tetap semangat sampai akhir penyiaran.
1: Amin, terima kasih Putra. Terus?
2: Mau kirim yang sore lewat tadi ada Mak Wau, ada Ucuk, ada Bung Asri di Sursel. Entah Bung Asri ini dari Sursel mana? Dari...
1: Iya,
2: Lubuk Timur atau utara.
1: Nah ini dia kemarin sempat Bung Asri ini bilang siap, tapi ini mau lihat selupa.
2: Soalnya kan biasa kalau orang berjalan bawa oto kan ke walaupun Toraja biasa lewat itu kalau Lubuk Utara.
1: Siapa tahu boleh membawa kuda apa kalau kemari-kemari ulangnya.
2: Iya. Kan biasa mau minum kopi. biasa kalau jalan oto ke kalau potor aja lewat itu kalau lu utara.
1: Oke,
2: baru ada Nisa di Porongnya, Bung Guntur, Winda, ada Made Api di Tola. Dan semua-semua aja penggemar Pro Dandut. Salam Pro Dandut.
1: Siap.
2: Oke, Pak Ulian. Makasih.
1: Terima kasih. Selamat sore. Putra Makassar di Toho.

Karena di sini sudah ada dua lagu yang di request, lagu Iswandi Rauf Manis-manis Unti, kemudian Maggie Set Lebih Baik Sakit Gigi Daripada Sakit Hati. Kita langsung saja dengarkan dua lagu ini untuk Mawau dan Putra Makassar. Tetapi untuk kebersamaan kita di Prodangdut hingga pukul 16 nanti.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Silakan bergabung, line teleponnya masih sama 0812 55038009. Apa kabar untuk pendengar RRI yang tentunya saat ini sementara memonitor kami baik di frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, atau juga yang melalui aplikasi RRI Digital.

0: Prodangdut, halo selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Om Lian.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mama Putra di Jalan Manganis.
0: Mama Putra.

Ada yang gabung juga di chat WA. Kak mau lanjut, mau kirim salam Jo. Oh, ini dari Mama Faisan tadi yang pertama yang terputus ke siang. Jadi mau lanjut kirim-kirim salam Jo buat Kak Ucup di Upel, Kak Nova di Angges, terus ada Boy di Tabut, ada Mama Riswat di Biru, Mama Nadil bersama Mama Ungke, Mama Ade Afik, Mama Atar, Mama Kembar, terus ada Papa Pandi, Kak Winda bersama Kak Guntur, dan terakhir for Kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Itu Jo Kak, terima kasih. Selamat siang Mama Faisan di dari Pak. Kemungkinan tadi masih bergabung di jam berapa itu ya? 2:30 sampai dengan jam 3. Oke, terima kasih juga Mama Faisan sudah kembali bersama dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk menemani suasana sore Anda dengan begitu banyak aktivitas yang Anda lakukan, kami akan hadirkan lagu-lagu dari studio. Lagu ini lagu yang direquest oleh Mama Putra yang ada di Jalan Mangan itu. Dan sebagai informasi untuk wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya, bahkan sampai di Tamako ini, Ucup tadi sempat menginformasikan bahwa tidak bisa memonitor frekuensi 99,5 MHz karena memang di pemancar kami yang ada di Lenganeng mati lampu di sana, jadi otomatis pemancar juga mati, jadi tidak bisa mendengarkan siaran dari Pro 1 RRI Tahuna.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pendengar RRI, demikian untuk program acara Prodangdut di edisi hari ini 21 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya di kesempatan siar kali ini. Yang belum sempat bergabung, Anda bisa mencoba kembali pada besok hari di jam yang sama. Sekali lagi untuk Anda, untuk program acara Prodangdut dapat Anda ikuti setiap hari bersama Pro 1 mulai pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pemancar kami yang ada di Lenganeng saat ini 99,5 MHz masih belum mengudara di seputaran wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya karena terjadi pemadaman aliran listrik.
1: Demikian telah kita

Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada, walaupun saat ini cuaca di luar ya, cuaca mendung tentunya tidak akan menyurutkan semangat Anda untuk tetap beraktivitas di sore hari ini. Kemudian yang lagi menikmati suasana santai bersama dengan orang-orang tercinta, keluarga, teman, atau juga bersama dengan teman-teman kerja Anda ya. Selamat sore untuk Anda semua. Pro 1 masih akan lanjut dengan informasi program-program hiburan, menghadirkan lagu-lagu hiburan hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Kali ini informasi dari rri.co.id. Timnas Spanyol disambut lautan manusia saat kembali ke Madrid setelah menjuarai Piala Dunia 2026. Sekitar 1,8 juta warga memadati jalan-jalan ibu kota untuk merayakan keberhasilan La Roja mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final. Rombongan yang terdiri dari 26 pemain dan staf pelatih tiba di Madrid sehari setelah memastikan gelar juara dunia di New York New Jersey Stadium. Setibanya di ibu kota, mereka terlebih dahulu bertemu dengan Raja Felipe, keluarga kerajaan Spanyol, dan Perdana Menteri Pedro Sanchez. Pedro Sanchez pun menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Permainan Spanyol mampu memberikan kebanggaan sekaligus hiburan bagi masyarakat. Kemenangan

dan media hingga berbagai dokumen kenegaraan. Penggunaan bahasa Spanyol di negara tersebut merupakan warisan sejarah kolonial. Wilayah tersebut pernah berada di bawah kekuasaan Spanyol selama hampir dua abad sebelum meraih kemerdekaan pada 12 Oktober 1968. Meskipun telah merdeka, Equatorial Guinea tetap mempertahankan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Melansir dari Lingoda, keputusan itu dinilai memudahkan administrasi negara sekaligus menjaga kesinambungan sistem pendidikan dan pemerintahan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, kalau berbicara tentang parfum, mungkin yang langsung terlintas di pikiran Anda adalah aroma bunga, buah-buahan, atau juga rempah-rempah. Padahal dunia parfum terus berkembang dengan menghadirkan inspirasi dari berbagai hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan, bahan yang selama ini kita anggap biasa ternyata bisa disulap menjadi aroma yang unik, hangat, dan berkelas. Salah satunya adalah beras. Ya, beras yang setiap hari kita konsumsi sebagai makanan pokok ternyata juga menginspirasi para peracik parfum dunia. Aroma yang dikenal sebagai rice note ini menghadirkan kesan lembut, bersih, creamy, dan menenangkan, bahkan mampu memberikan sensasi senyaman aroma nasi hangat yang baru matang. Lalu seperti apa sebenarnya rice note dalam dunia parfum? Benarkah parfum beraroma beras dibuat dari butiran beras asli? Dan mengapa aroma sederhana ini justru semakin diminati? Dengan ekspektasi. Pendengar, beras selama ini dikenal sebagai makanan pokok di berbagai negara Asia. Namun aroma beras juga menjadi salah satu notes yang digunakan dalam dunia parfum. Rice note merupakan aroma yang terinspirasi dari wangi beras atau nasi hangat. Karakter aromanya dikenal lembut, bersih, dan memberikan kesan menenangkan. Meski disebut rice note, sebagian besar parfum tidak dibuat menggunakan butiran beras. Peracik parfum justru menciptakan aroma tersebut melalui perpaduan berbagai bahan yang menghasilkan kesan menyerupai beras atau nasi hangat. Selain itu, beberapa parfum juga menggunakan ekstrak dedak beras. Bahan tersebut membantu menghadirkan karakter aroma yang lebih lembut dan alami. Melansir dari Parfumnesia, rice note sering digambarkan memiliki aroma powdery, creamy, dan sedikit nutty. Karakter tersebut membuat parfum terasa hangat tanpa meninggalkan kesan terlalu manis. Aroma beras juga kerap dipadukan dengan iris, mas, kemudian ada sandalwood atau kayu cendana maupun vanila. Kombinasi tersebut menghasilkan wangi yang halus, nyaman, dan menyerupai aroma kulit. Pendengar, beberapa merek parfum lokal juga sudah mulai menghadirkan rice note dalam koleksinya, di mana wangi beras menunjukkan inspirasi. Parfum tidak selalu berasal dari bunga maupun juga buah. Keberadaan rice note membuktikan dunia parfum terus menghadirkan eksplorasi aroma yang beragam. Bahkan bahan sederhana seperti beras pun mampu diolah menjadi karakter wewangian yang unik dan elegan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar Semata Karnamu dari Mario G. Clau yang dirilis pada tahun 2022. Lagu yang baru saja kita dengarkan bersama, sebuah lagu yang bercerita tentang kesetiaan dan usaha untuk mempertahankan hubungan di tengah rasa curiga. Setelah itu pendengar akan hadir Kupu-Kupu dari Tiara Andini, single yang dirilis pada tahun 2024 dengan nuansa dance pop yang ringan dan kemudian mengisahkan dua insan yang saling menyukai namun sama-sama belum berani mengungkapkan perasaan. Seperti apa lagunya pendengar RRI, langsung saja kita dengarkan bersama.

di menit ke-59 lepas dari pukul 16, selanjutnya kita jelang lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Informasi pertama dari RRI Manado. Pemkot Manado mulai mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial melalui sistem registrasi IKD dan portal Perlinsos. Reporter Noni Oktavia.
1: Pemerintah Kota Manado melaksanakan registrasi digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos. Pada Senin 20 Juli 2026, registrasi dipusatkan di ruang serbaguna kantor Wali Kota Manado dengan peserta berasal dari Kecamatan Tuminting. Program ini merupakan bagian dari pilot proyek digitalisasi bansos yang diterapkan di 43 kota di Indonesia untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Simpson Kontu, menjelaskan registrasi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara mandiri bagi warga yang memiliki smartphone dan IKD, serta melalui agen pendamping bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat pendukung.
2: Kami sementara pendataan untuk digitalisasi. Prosesnya bagaimana? Masyarakat harus berproses dengan mendaftarkan diri dulu dalam IKD. Itu identitas kependudukan digital. Setelah itu baru berproses ke aplikasi Perlinsos yang ada di teman-teman yang ada di sini. Tujuan daripada digitalisasi bansos ini supaya penerima bansos memang benar-benar yang berhak untuk menerima. Itu rencana, goalnya itu.
1: Antusiasme masyarakat terlihat pada pelaksanaan registrasi digitalisasi bansos bagi peserta dari Kecamatan Tuminting. Camat Tuminting, Hence Edwin Patimbano mengatakan, sekitar 1.170 warga mengikuti proses pendataan tersebut.
3: 1.170 sekian. Memang antusias dari warga sangat luar biasa, karena memang ini untuk pendataan yang baik agar supaya siapa yang terdata nanti benar-benar yang berhak untuk menerima bantuan yang ada. Sehingga ini juga peran dari para Bapak Ibu Lurah bersama dengan Ketua-Ketua Lingkungan untuk mensosialisasikan hal ini sehingga ada begitu banyak warga yang datang bersama di tempat ini untuk pendataan digitalisasi.
1: Pemerintah Kota Manado, kata Erwin, menargetkan capaian registrasi mencapai 90% pada September 2026. Lebih cepat dari target pemerintah pusat, agar setiap kendala di lapangan masih memiliki waktu untuk ditindaklanjuti. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Tingginya animo masyarakat terhadap kegiatan Bahagia Kiris Fest yang berlangsung di lapangan Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo pada 17 hingga 19 Juli 2026 berdampak positif terhadap transaksi UMKM. Selama 3 hari kegiatan, ada 147.000 transaksi digital yang dicatat oleh pihak panitia. Selengkapnya bersama reporter Andi Sanga.
4: Rangkaian kegiatan Bahagia Kiris Fest yang digelar Bank Indonesia bersama BKKBN Provinsi Gorontalo untuk memeriahkan peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 menyedot animo luar biasa dari masyarakat. Panitia mencatat sekitar 6.500 pengunjung hadir di lapangan Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo selama 3 hari pelaksanaan kegiatan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana menyebut kehadiran ribuan pengunjung tersebut turut berdampak terhadap transaksi UMKM. Sedikitnya ada 147.000 transaksi digital menggunakan Kris yang tercatat sejak acara dimulai pada 17 Juli dan berakhir di 19 Juli 2026.
5: Selama 3 hari ini kami menghitung jumlah pengunjung dalam Bahagia Kiris Fest 2026 kurang lebih sebanyak 6.500 pengunjung. Kemudian kami juga mencatat ada 147.000 transaksi Kiris yang dilakukan di Bahagia Kiris Fest ini. Dan tercatat ada 1.600 masyarakat pengguna baru Kiris dan telah menambah juga 1.100 merchant atau UMKM

0: lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kali ini informasi dari RRI Tahuna, Sangiha gelar paripurna peresmian pengangkatan anggota dewan atau PAW. Reporter Dewan Anton Lahauba.
2: Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangiha menggelar rapat paripurna dalam rangka peresmian pengangkatan anggota dewan yang baru dalam proses pergantian antar waktu atau PAW. Proses PAW dari Dr. Randes H.R. Makegansa MSI yang meninggal dunia ke Febrima Theodorus Angou sesuai surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengacu usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam agenda rapat paripurna DPRD Sangiha berlangsung di ruang utama Senin 20 Juli 2026 dipimpin Ketua Dewan Denny Roy Tampi. Bupati Sangiha Michael Tungari dalam sambutannya mengatakan bahwa PAW merupakan salah satu amanat konstitusi teremban tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Peran penting DPRD dalam kemitraan bersama memperkuat pelaksanaan program pemerintah daerah.
3: Rapat paripurna dewan yang saya hormati, setiap proses pengganti antar waktu bukan sekedar pergantian keanggotaan dalam sebuah lembaga legislatif. Di baliknya terdapat perjalanan pengabdian yang patut kita hormati, sekaligus estafet amanah yang harus dilanjutkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hari ini kita menyaksikan estafet pengabdian tersebut dari mendiang Bapak Hieronymus Rompas Makegansa MSI kepada Saudara Febrima Theodorus Angou dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2: Tungari berharap kehadiran Febrima Angou dalam komposisi 25 anggota DPRD Sangiha periode 2024-2029 akan menjadi kekuatan untuk menjalani peran dan fungsi yang teremban. Hadir pada rapat paripurna DPRD, Wakil Bupati Sangiha Tendris Bulahari, pelaksana tugas Sekretaris Daerah, para pejabat di lingkungan Pemda Sangiha, serta pimpinan dan anggota DPRD Sangiha. Anton Lahube melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut, upaya memperkuat sinergi antar lini di wilayah perbatasan utara NKRI terus digencarkan oleh Kapolres Kepulauan Talaut yang baru. Setelah sebelumnya sukses menggelar silaturahmi dengan jajaran Forkopimda, kini giliran Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Makolanal Melongwane yang disambangi. Kunjungan strategis ini dilakukan untuk menyelaraskan persepsi dalam menjaga stabilitas Kamtipmas di bumi Porodisa. Reporter Robert Tamaroba.
4: Cepat memperkuat sinergi antar lini di wilayah perbatasan terus dilakukan oleh Kapolres Kepulauan Talaut yang baru. Setelah sebelumnya sukses menggelar silaturahmi dengan jajaran unsur Forkopimda lainnya, kini giliran Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Makolanal Melongwane yang disambangi. Kunjungan strategis dilakukan untuk menyelaraskan persepsi dan menjaga stabilitas Kamtipmas di bumi Porodisa. Kunjungan kehormatan atau courtesy call ini dilakukan langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menemui dan Lanal Melongwane Letkol Laut Pelaut Sunaidi E. Sanggel. Kedatangan orang nomor satu di Korps Bayangkara Kepolisian Resor Kepulauan Talaut disambut hangat dan penuh keakraban oleh dan Lanal bersama para perwira staf. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres turut didampingi oleh pejabat utama Polres diantaranya Kabak Ops AKP Yakobus Melale dan Kasat Intel Ibtu Sutarno. AKBP Dwi Yatmoko menegaskan silaturahmi ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Polri untuk terus bergandengan tangan dengan TNI demi menjaga beranda utara NKRI.
5: Saya sebagai pejabat baru Kapolres di Talaut, dalam kesempatan pagi hari ini berkunjung sebagai wujud silaturahmi kami kepada senior kami yang Lanal. Kami sudah diterima dengan baik dan untuk kedepannya sebagai support COVID juga tentunya, dan juga harapan kami bahwa ikatan emosional dan ikatan dinas pun juga tetap terjaga, soliditas TNI Polri pun tetap terjaga dalam menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Kabupaten Pulau Talaut.
4: Menanggapi kunjungan tersebut, Lanal Melongwane memberikan apresiasi tinggi. Pihaknya menyatakan siap mendukung penuh kepemimpinan Kapolres yang baru, terutama dalam menghadapi tantangan geografi sebagai daerah kepulauan dan perbatasan.
6: Ini satu kegiatan untuk menjaga sinergitas kita, sehingga kita bisa bekerja di lapangan, menjaga keamanan, ketertiban di Pulau Talaut yang kita cintai ini bersama-sama. Tidak bersama-sama kita jaga. TNI dan Polri tetap satu. Terima kasih.
4: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Persoalan tersebut sebelumnya telah terjadi dan menjadi perhatian di DPR, di mana ia telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait. Pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi itu diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor, mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari permukiman, kualitas pendidikan, hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menilai fenomena tersebut banyak terjadi terutama di sekolah dasar negeri. Ia menyebut kondisi itu juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta yang menjadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan Komisi 10 DPR RI akan membahas secara khusus fenomena sekolah negeri yang sepi peminat bersama kementerian terkait. Informasi-informasi yang kami hadirkan pendengar dapat Anda baca kembali melalui portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi untuk Anda bahwa azan maghrib pada hari ini 21 Juli 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Dan sementara menantikan azan maghrib dikumandangkan, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

0: ayat-ayat Al-Quran adalah pelembut hati, penggetar jiwa, penggelora semangat, yang mendampingi kebenaran, yang berisi kebenaran, yang membela kebenaran, adalah bagian nikmat dari Allah untuk menggelorakan rasa dan semangat kita. Ruhiyah yang kuat dan dalam, yang selalu menghiasi tiap tutur kata dengan kebenaran, dan Allah yang menjadi tujuan.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahuna.

0: عنك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Segenap pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar RRI, masih ada satu lagu kami hadirkan melengkapi lagu-lagu bernuansa islami untuk edisi 21 Juli 2026.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

seperti pendengar, sebelum kita lanjut lagi dengan lagu dari Yudika, Cinta Satukan Kita, kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Bepom memperkuat pengawasan keamanan pangan seiring ratifikasi kesepakatan keamanan pangan ASEAN. Langkah itu dilakukan untuk melindungi konsumen di tengah meningkatnya arus perdagangan kawasan. Taruna Ikrar, Kepala Bepom, mengatakan ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement menjadi instrumen penting perlindungan konsumen. Kesepakatan tersebut juga mendukung peredaran pangan yang aman di kawasan ASEAN. Taruna menegaskan Bepom tetap menjalankan registrasi, inspeksi, surveillance, dan penegakan hukum terhadap produk pangan. Seluruh mekanisme tersebut memastikan keamanan pangan tetap terjaga.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam. Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar, Kementerian Perindustrian terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM industri melalui berbagai program, salah satunya melalui kerjasama dengan pemerintah Swiss dan Jerman untuk mengakselerasi kompetensi SDM industri ke tingkat global. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, menekankan perlunya SDM industri yang adaptif, inovatif, dan berkarakter pembelajar. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi prioritas nasional serta fondasi utama pembangunan SDM industri yang kompeten.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: Pendengar, saat ini kita akan ikuti bersama drama radio pada malam hari ini dengan judul Ayah Tanpa Sosok, produksi RRI Gorontalo.
1: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi Ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah aku bilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan Ayah atau kebutuhan orang-orang yang Ayah bantu di luar sana?
2: Jangan mengejari Ayah.

Sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: Alia, kamu makan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu.
1: Ups.
0: Maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Besok wisudamu ya?
1: Iya.
0: Selamat.
1: Terima kasih.
0: Kau marah?
1: Marah. Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
0: Alia?
1: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
0: Maafkan ayah.
1: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
0: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
1: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang. Tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup tenang.

0: Alhamdulillah, selamat ya Alia, selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

Pendengar RRI, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE memberikan penghargaan, kami ulang, memberikan pengarahan kepada seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Sulawesi Utara guna memperkuat kualitas pendidikan daerah. Dalam arahannya, Gubernur Julius menegaskan bahwa cyberbullying merupakan komitmen yang tidak dapat ditawar. Setiap sekolah wajib menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif, serta bebas segala kekerasan bagi semua. Ia juga meminta seluruh kepala sekolah meningkatkan profesionalisme, mengelola anggaran secara transparan, serta mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis demi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan peserta didik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar RRI Info dari rri.co.id, tahuna, dunia literasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat prestasi membanggakan melalui sosok generasi mudanya. Rama Ardiansyah, seorang penulis muda yang membuktikan bahwa keterbatasan geografis tidak menjadi halangan untuk menembus kancah penulis tingkat nasional. Di balik ketekunannya sebagai seorang penulis, Rama juga berprofesi sebagai seorang kurir makanan online. Ini dilakukan demi menyambung hidup sekaligus mencari inspirasi di jalanan. Kisah inspiratif tersebut dibahas dalam program Spada Pro 2 RRI Tahuna bertajuk Kita Indonesia, Senin 20 Juli 2026. Ketertarikan Rama pada dunia tulis-menulis sudah sejak ia duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Perjalanan panjang ini akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2023, buku pertamanya sukses diterbitkan setelah memenangkan sayembara cerita anak berbahasa daerah yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Di ajang ini, Rama bersaing ketat dengan para penulis dari berbagai daerah di Sulawesi Utara yang mengangkat ragam bahasa lokal, mulai dari bahasa Sangihe, Bolangmangondo, hingga Minahasa. Rama berhasil menembus seleksi ketat dengan membuktikan bahwa kualitas penulis dari daerah perbatasan mampu bersaing di tingkat regional. Selengkapnya, pendengar, informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, cetai surplus keseimbangan perimeter.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada growth kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN dan hingga saat ini Attika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
16: barusan. Jatah bulanan.
17: Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan.
17: Oke, bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal. Yeah. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
16: Yeah.
17: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 gimana? Berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik. Nah, BC2 Bang 2, Rizal
16: 2M.
17: 2M baik. BC3 Sisprian 1M yeah. baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fit telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
21: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
20: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan

0: Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
2: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
2: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
4: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
2: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kerohan dengar Anda, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami mengisi program acara Mimbar Agama Islam di malam ini.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI, pukul 21:01 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, Keruan Dengar Anak akan menghadirkan lagu-lagu daerah dan sebentar juga akan ada informasi budaya untuk Anda dari beberapa RRI yang ada di Indonesia tentang beberapa tradisi atau budaya di suatu daerah.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1. Kali ini kita ke Banda Aceh. Ratusan santri daya modern Darul Ulum YPUI Banda Aceh mengikuti tradisi makan bulekat drien bersama di lingkungan daya pada 19 Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh santri, dewan guru dan pengurus sebagai bentuk pelestarian budaya Aceh sekaligus memperkuat kebersamaan dan rasa syukur. Tradisi bulekat drien merupakan salah satu kuliner khas Aceh yang memadukan ketan dengan durian. Selain menjadi bagian dari warisan budaya, tradisi ini juga mengandung nilai kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pimpinan Daya Modern Darul Ulum YPUI Banda Aceh Ustadz H. Lukman Hidayat MAG mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari pendidikan karakter yang diterapkan di lingkungan daya. Ia ingin para santri tidak hanya memiliki bekal ilmu agama tetapi juga memahami dan mencintai budaya daerah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tradisi makan bersama ini menjadi sarana menanamkan rasa syukur sekaligus mempererat ukhuwah di antara seluruh keluarga besar daya. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan Bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI, kota Tahuna dan sekitarnya saat ini diguyur hujan yang lumayan lebat ya. Untuk Anda semua, harap berhati-hati yang beraktivitas di luar ruangan malam hari ini. Nah, pendengar RRI, informasi terakhir dari rri.co.id. Merawat denyut asa lewat lembaran kain di rumah tenun Rapidino. Di balik ritme ketukan alat kayu tradisional yang beradu, helai demi helai benang perlahan menyatu membentuk berbagai motif. Di sebuah sudut kota Ternate, rumah tenun Rapidino terus berjuang menjaga denyut nadi tradisi yang telah bertahan selama lebih dari 4 dekade. Namun di balik keindahan kain bermotif lokal tersebut terselip kecemasan akan masa depan warisan leluhur ini.

Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.

Ya, pendengar RRI pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita bergabung dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk malam ini. Anda bisa request lagu-lagu tahun 80-an dan 90-an Indonesia ya. Malam ini gilirannya lagu Indonesia 80-an dan 90-an yang bisa di-request oleh pendengar RRI dalam program acara Ruang Rindu. Nah, pendengar RRI, untuk kebersamaan kita malam ini hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan dengan tahun lagu 1986 dari Nani Sugianto dengan lagunya Telepon Rindu.

0: Ya, pendengar masih di Ruang Rindu, sesi ini Anda bisa bergabung di 0812-5503-8009. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Papa Udo.
0: Papa Udo, Pak Ujang di situ?
1: Ya, Ujang, Guntur, Dau.
0: Oh, Pirua, sama-sama di Tahuna. Ya, Pak Udo, lagu malam ini Indonesia lagu 80-an dan 90-an.
1: Kalau Pance apa-apa?
0: Pance banyak di sini. Bukan Aku Menolakmu. Ada lagunya yang berjudul Tunggu Belum Muncul Lepe Lagu. Di Sementara Biarlah Begini, Jangan Salahkan Siapa, kemudian juga ada lagunya Pance yang berjudul Kerinduan, Mengapa Tak Pernah. Oh, Kerinduan Jo, baik.
1: Siapa yang bertugas
0: ini? Deng Wau Herlin ini, Pak Udo.
1: Oh. Mau salam Jo buat Wau Herlin. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru ada ngomong opore. Ada Mama Apit, Mama Rizwan, Mama Bawu, ada Mama Nadir, ada Mama Gembar, ada Ria, ada Nisa, ada Winda, ada Ucup, ada Putra Makassar, ada Boy, ada Ibu Halima, ada Papa Pandi, ada Opa Delgi, ada Pak Guntur, ada Mairona, ada Pak Trimisi, semua-semua Joko Marwa Rindu, di mana saja berada, dapat salam dari Papa Udo. Oke, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Pak Udo. Selamat malam. Lagunya dari Pance dengan judul Kerinduan. 0812-5503-8009. Silakan di nomor yang sama Anda bisa bergabung untuk program acara Ruang Rindu di malam ini. Halo, selamat malam. Halo. Sudah masuk teleponnya. Selamat malam dengan siapa?
2: Ruang Rindu.
3: Dengan orang Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, ada Termisi kah ini? Bung Termisi? Oke, silakan.
3: Ya, betul, Pak Termisi.
0: Baik, silakan lagunya apakah?
3: Lagunya dari Ari Wibowo.
0: Judul?
3: Judulnya Madu dan Racun.
0: Baik, dicari dulu ya.
3: Tinggal pilih aja.
0: Baik.
3: Biar Pak Udo yang pilih.
0: Baik.
3: Ya, salamnya buat Pak Udo. Terima kasih salamnya dari Bangka Belitung. Semoga sehat. Terus fotokopinya dari Pak Udo tadi. Semoga semua pendengar dan spesialnya buat Opa Bilkis. Semoga sedang mendengarkan.
0: Oke.
3: Okay. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Sudah bergabung bersama kita ada Termisi di Bangka Belitung. Sebelumnya ada Papa Udo di Torendano. Satu penelpon lagi untuk sesi ini, kemudian kita akan mendengarkan lagu request. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa, mohon maaf?
4: Mama
0: Opo. Oh, Mama Opo Riswat, putus-putus ini suara Mama Opo.
4: Ujang ini, Wau.
0: Oh, Biru, oh, merata berarti Kang Ujang di Sangir ini. Baik, silakan Mama Opo.
4: Salam Jo, petang buat Wau Herin yang lagi tugas, Mama tugas, kita selalu sampai penyiaran.
0: Terima kasih.
4: Salam Jo, di sini ada Opo Riswat. Pada hari ini berulang tahun, selamat hari ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, berdiri. kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, selamat ulang tahun ya, Bu Riswat.
4: Terima
0: kasih. Lanjut silakan, Mak Po.
4: Salamnya buat Bapak Pandi, ada Dama Irona, ada Bapak Udo, terima kasih. Ada Mama Adi Afi, Mama Korei, Mama Faizan, ada Asri, ada Pak Tarmisi, Bu Ucup. Semua-semua aja, buku cinta. Kurangin di mana saja berada. Salam sejak selalu. Itulah gua, Bu.
0: The Mercies, judul apa?
4: Pada Tuhan, masa itu.
0: The Mercies padamu Tuhan. Oh, Herlin cari nih.
4: Enggak.
0: Itu John, terima kasih selamat sudah bergabung. Selamat malam. Ada Mama Opo Riswat di Biru. Opo Riswat, sekali lagi selamat ulang tahun ya. Kita akan dengarkan 3 lagu di sesi ini, lagu request semuanya dari Papa Udo, Tarmisi, Mama Opo Riswat. Panca Kerinduan Ari Yang Goman Madu dan Racun, kemudian ada The Mercies Padamu Tuhan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, mendingan 29 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Ruang Rindu, bagi yang belum bergabung di sesi sebelumnya, silakan Anda bisa bergabung di sesi ini. Request lagunya tahun 80-an dan 90-an Indonesia ya. Malam ini gilirannya lagu-lagu Indonesia dalam program acara Ruang Rindu. Ruang Rindu kalau besok malam kita gabung dengan Jakarta. Nah, untuk saat ini kita ke penelpon lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Wawu.
0: Ruang Rindu, Wawu Nisa.
1: Iya, Wawu.
0: Sudah ada kembali siaran RRI di Morongé, Wawu Nisa?
1: Ada, Wawu.
0: Oke, sempat mati terompe. Bagaimana?
1: Sorenya ada.
0: Oh, tadi sore, iya. Infonya memang pemancar lagi. Iya, lagi off pemancar kami. Mati lampu kayaknya.
1: Iya.
0: Silakan, Wawu Nisa.
1: Ini ada di hati masuk 90.
0: Iya. Judulnya apa?
1: Burung pun ingat pulang.
0: Baik, lagunya akan hadir sebentar ya.
1: Sampai burung di ininya nak pulang-pulang,
0: Wawu. Oke deh.
1: Tahu ada kemana so ini burung? Ada di bukit desanya. Terbang ke bukit de. Kopirnya tadi buat Papa Udo, Mama Opo Riswat. Kata ulang tahun, Wawu.
0: Opo Riswat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun, Opo. Panjang umur, sehat-sehat selalu. Di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Papa Fandi, Ucu, Putra Makassar, Papa Ungke, Mama Opo Rey, Mama Iti, Mama Paijang, Mama Nadil, Uwi, harus Winda Guntur, Mama Pardis, terus sama-sama aja, Wawu. Wawu, selamat bertugas, semangat okay terus, deh. Wawu, sukses terus, terima kasih.
0: Terima kasih, Wawu Nisa, selamat malam. Lagunya dari Nia Daniati, Burung Pun Ingat Pulang, ini tahun 80-an ya. Baik, silakan di belakangnya Nisa, 0812-5503-8009 untuk Ruang Rindu di malam ini. Bagi yang mungkin baru saja bergabung di malam ini di acara Ruang Rindu, selamat bergabung, selamat mengikuti Ruang Rindu lagu-lagu 80-an dan 90-an Indonesia. Bisa gabung di nomor yang sama 0812-5503-8009. Untuk yang daerahnya hujan juga di seputaran Sangihe, kalau kita dengar tadi dari penelpon kita, Tabukan Utara, Bapak Udo tadi di Torendano bilang juga hujan, kemudian juga guntur, ada juga informasi dari Mama Operiswet di bagian Biru juga hujan juga di sana. Baik, pendengar kita ke penelpon berikut. Ada Papa Ungke. Selamat malam, Papa Ungke.
2: Gagal organnya.
3: Malam.
0: Iya, Papa Ungke, apa kabar ini? Wo Herlin selamanya dengar Papa Ungke bersuara.
3: Itu Wo Herlin. Ada sesuatu dan lain hal.
0: Mar Papa Ungke ada sehat toh ini?
3: Masih seperti yang dulu.
0: Oke, mantap. Baik, Papa Ungke silakan.
3: Nyiapin lagu. Mudah-mudahan ini 80 kita sudah dapat ini, Wendy.
0: Oh begitu, baik. Oh Helen. Kutaliku
3: mahua dengan Triutami.
0: Apa DP judul?
3: Mungkinkah terjadi?
0: Mungkinkah terjadi? Baik, nampaknya itu 90-an, Kang Maso.
3: Boleh itu?
0: Iya, boleh.
3: Oke deh. Terima kasih, Wendy. Selamat bertugas. Tetap sehat selalu. Sampai dengan selesainya tugas dan tanggung jawab penyiaran.
0: Baik.
3: Kemudian ini Putra Makassar, ada siapa di Morongé itu?
0: Di Morongé Nisa, Winda, Mama Dewi Ditola.
3: Oh Ditola.
0: Yeah.
3: Oke. Okay. Ada Nisa tadi yang selewat. Kemudian ada Linda, ada yang kejauhan di Bangka Belitung, Babel, dengan Mawau, Kelongan, Nova, Yangis, semua itu, Wendy, Ika satu kali.
0: Baik.
3: Terima kasih Werni, selamat bertugas, selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat malam Papa Ungke di Mahina ya. Terima kasih sudah bergabung untuk malam ini. Nah pendengar RRI, lagu sudah ada dua, Burung Pun Ingat Pulang lagunya Nia dan Niyati, kemudian ada lagunya Utali Kumahua dengan Mungkinkah Terjadi. Ini dirilis pada 1 Agustus 1996. Dirilis bersama dengan penyanyi Tri Utami, sebuah lagu kolaborasi yang berjudul Mungkinkah. Lagu ini menjadi track pertama dari 10 lagu dalam album yang bertajuk sama ya, Mungkinkah Terjadi. Baik, pendengar RRI, kalau belum ada yang gabung lagi, kita akan dengarkan dua lagu request dari Nisa dan juga, oh sabar ya, Nisa dan Papa Ongkepi lagu masih ada yang gabung. Halo. Waalaikumsalam. Ruang Rindu Asri kah ini?
4: Iya, betul sekali.
0: Baik, ini suaranya lembut sekali. Silakan Asri.
4: Mau request lagunya Betaria Sonata.
0: Judul
4: apa itu ya?
0: Judul apa?
4: Kau Tercinta Untukku.
0: Baik.
4: Apakah?
0: Ya, akan dicari dulu ya. Lanjut.
4: Ya, kirim salamnya buat ada Uke, ada Utuk, ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Meruna di Medan, ada Bapak Belkis, ada Mama Upu Ardi, ada Mama Upu Rey, ada Mama Upu Rizwan, ada Mama Ade Atit, ada Mama Wawo, Mama Enal, Mama Iti, ada Ibu Nisa, ada Ibu Nopa, buat Winda, lagunya ada.
0: Iya, ada lagunya.
4: Iya, pokoknya buat semua-semuanya saja, tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Luwu Timur. Kita dengarkan lagu requestnya Nisa, Papa Ungke, dan juga Asri.

0: kompas.com.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, mendengar sesi terakhir acara Ruang Rindu malam ini di 0812-5503-8009. Untuk yang ingin bergabung, silakan di nomor yang baru saja kami sebutkan. Bagi yang belum bergabung di sesi sebelumnya, bisa bergabung di sesi ini. Dan untuk yang tetap setia memonitor ya, terima kasih untuk Anda semua, walaupun mungkin tidak bergabung ya di malam ini, tapi tetap setia memonitor. Selamat malam buat semuanya. Mudah-mudahan di kesempatan berikut bisa bergabung di line telepon untuk program acara Ruang Rindu. Nah, pendengar RRI yang sudah gabung di sesi pertama tadi ada Bapak Udo. Terima kasih Pak Udo. Termisi, terima kasih Bung Termisi, Mama Periswat, Nisa, Bapak Ungke, Asri di Lubu Timur. Terima kasih semuanya untuk kebersamaannya. Dan yang tetap setia memonitor, terima kasih. Yang akan bergabung mungkin telat di malam ini ya, bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya dalam program acara Ruang Rindu. Kami akan hadirkan satu lagu untuk melengkapi kebersamaan kita, dari Nike Ardila dengan lagunya yang berjudul Nyalakan Api. Salam Ruang Rindu untuk kita semua. Selepas pukul 23 akan hadir lagu-lagu mancanegara.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, selepas pukul 23 pendengar, kita akan mendengarkan lagu-lagu mancanegara dalam nuansa musik malam ini, dan lagu-lagu mancanegara ini akan terus hadir hingga menjelang tutup siaran nanti.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar RRI masih dengan lagu-lagu di nuansa musik malam untuk edisi siar kami hari ini. Kita masih akan lanjut dengan lagu berikut. Kalau sebelumnya ada satu lagu, This Is I Promise You, pendengar, kita lanjut lagi untuk lagu dari McLaren Turok. Kali ini The Ghost of You, satu persembahan dari McLaren Turok. Dan pendengar, sesaat lagi juga kita akan mengikuti cerita dalam Renungan Malam.

Pendengar RRI, ada seorang anak dengan kondisi temperamen yang sangat buruk. Alhasil ayahnya kemudian memberikannya sebungkus paku dan meminta sang anak untuk memukulkan paku tersebut ke pagar saat ia sedang marah. Pada hari pertama, sang anak menancapkan sebanyak 37 buah paku. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ditancapkan di pagar mulai berkurang dan akhirnya ia tidak menancapkan satupun paku tersebut. Ia menemui ayahnya dan menceritakan tentang keberhasilannya tersebut. Sang ayah kemudian memintanya untuk mencabuti semua paku yang sebelumnya telah ia tancapkan di pagar. Sang anak kemudian menuruti permintaannya. Setelah itu sang ayah berkata, memuji sang anak bahwa apa yang dia lakukan itu sangat baik dan ia sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Sang anak pun mendapat pengakuan bahwa ia telah berhasil menguasai rasa amarahnya. Lantas bagaimana dengan pagar tersebut? Pasti bekas tancapan pakunya masih berbekas. Bisakah kamu menghilangkannya? Tanya sang ayah. Anaknya pun kebingungan untuk menjawabnya. Kemudian ayahnya kembali berkata bahwa semua lubang paku ini adalah bentuk amarah yang sebenarnya dilontarkan oleh sang anak kepada orang lain. Walaupun sang anak sudah meminta maaf, bekas tersebut tentu tidak akan bisa langsung hilang. Dari cerita ini, kita mengambil pelajaran bahwa rasa amarah yang berlebihan hanya akan membuat kita menjadi susah dan bisa memberikan bekas luka kepada orang lain. Jadi mulai saat ini, mulailah untuk belajar mengendalikan emosi agar tidak menyakiti hati orang lain.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu dari Boyson and I tadi merupakan lagu yang paling terakhir untuk kebersamaan kita malam ini. Dan pendengar, kami akan akhiri sampai di sini kebersamaan dalam rangkaian acara Pro 1 RRI Tahuna edisi Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Kita akan kembali berjumpa untuk besok hari edisi Rabu 22 Juli 2026 melalui FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa saya akan bacakan dulu beberapa program acara kami untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2026. Saya Aziz Abu Saing yang bertugas akan temani kononingan Anda hingga pukul 11 siang nanti, dan ditemani rekan operator kami Adi Setiawan. Baik, kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Sesudah Mutiara Pagi, dilanjutkan lagi dengan mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara, dilanjutkan lagi dengan menghadirkan Tahuna Pagi ini untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan tepat pukul 7, Anda bisa ikuti program acara Halo RRI hingga pukul 8. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita Anda kembali bersama program 1 untuk mengikuti Info BMKG. Sesudah Info BMKG dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini untuk menghadirkan musik dan informasi hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Anda bisa ikuti program acara Tahuna Pagi ini untuk dialog interaktif dengan topik 66 tahun kinerja kejaksaan di mata publik Hari Bakti Adiaksa ke-66 tahun 22 Juli. Baik, pendengar, untuk Tahuna Pagi dialog interaktif kami akan temani hingga pukul 10 dan dilanjutkan di tepat pukul 10 hingga pukul 11 di Tahuna Siang ini. Baik pendengar, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama di Mutiara Pagi sambil menunggu untuk narasumber yang akan mengisi kebersamaan kita di program Mutiara Pagi edisi hari ini. Kita akan dengarkan dulu beberapa kidung rohani.

Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

Ya, peringatan sudah 29 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Masih terus saya akan menghadirkan beberapa kidur rohani untuk menanti kita akan ikuti sebentar sambil menunggu narasumber yang akan mengisi bersama kita di Mutiara Pagi.

tunjukkan. Matius pasal 5 ayat 46. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tunjukkan kepada mereka sebelum Anda menceritakan.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Karena harapan kami pertama adalah institusi kejaksaan itu mampu menjaga integritas. Yang kedua adalah mampu menjaga kepercayaan publik yang saat ini cukup tinggi juga kepada institusi kejaksaan. Yang ketiga adalah bagaimana mampu berkolaborasi ke depan, baik secara nasional, lebih khusus kita yang ada di daerah.
2: Hari ini kita menyaksikan estafet pengabdian tersebut dari mendiang Bapak Hieronimus Rompas Makagansa MSI kepada Saudara Febrima Theodorus Ango.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Rabu 22 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sa'en. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini 66 tahun kinerja kejaksaan di mata publik, Hari Bakti Adiaksa ke-66 tahun 22 Juli. Masyarakat menilai kinerja lembaga kejaksaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe cukup baik dan terus mempertahankan pelayanan yang optimal. Momentum Hari Bakti Adiaksa ke-66 kejaksaan tetap profesional dan berintegritas. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama dengan owner Lintas Utara, Roni Serang, dipandu reporter Anton Lahauba.
4: Dalam rangka Hari Adiaksa ke-66, menurut Anda sejauh mana kejaksaan telah berperan dalam menegakkan hukum secara adil di Indonesia, terlebih di lingkup Kabupaten Sangihe?
1: Pertama ya, sebagai masyarakat kami mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa, karena ini menandai pemisahan antara institusi kejaksaan dari lembaga kehakiman pada tahun 60. Satu sisi ini juga dalam memberikan peran yang semakin besar kepada kejaksaan. Peran ini yang terus dilakukan, dan sepanjang yang kami amati dan kami ketahui bahwa peran yang sudah dilakukan oleh institusi kejaksaan ini cukup luar biasa. Terlebih kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, berbagai pemimpin kejaksaan berganti, secara kelembagaan kinerjanya cukup baik. Dan hari ini juga kita melihat dengan kepala kejaksaan yang baru, mereka memiliki program yang luar biasa. Salah satu yang saya kagumi dari program itu adalah bagaimana adanya HAPI kejaksaan. Program dibalik dengan kearifan lokal, menunjukkan bagaimana penegakan hukum itu secara humanis namun tetap tegas. Jadi sekali lagi secara penilaian kami sebagai masyarakat, peran penegakan hukum lewat lembaga kejaksaan ini sangat luar biasa di tengah masyarakat, lebih khusus kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Kemudian apa harapan Anda terhadap kejaksaan agar semakin dipercaya oleh masyarakat, dan kita tahu memang banyak masalah di Republik ini yang juga menyasar lembaga kejaksaan itu sendiri?
1: Baik, terima kasih. Yang tidak bisa kita pungkiri adalah dari sisi internal institusi ini juga tidak sempurna. Ada kekurangan. Beberapa hari terakhir kita melihat drama-drama penegakan hukum, lebih khusus yang menyangkut mantan Jampitus ya. Tetapi ini tidak akan kami percaya ini tidak akan menurunkan kinerja dari teman-teman kejaksaan. Nah, harapan kami pertama adalah institusi kejaksaan itu mampu menjaga integritas. Yang kedua adalah mampu menjaga kepercayaan publik yang saat ini cukup tinggi juga kepada institusi kejaksaan. Yang ketiga adalah bagaimana mampu berkolaborasi ke depan, baik secara nasional, lebih khusus kita yang ada di daerah, sehingga dapat kolaborasi ini dengan institusi yang lain, termasuk ke pemerintah daerah, mampu menjaga dan mengontrol program pemerintah daerah agar semua bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan terlebih bisa berjalan sesuai dengan program yang ada dan tepat sasaran.
4: Apa saran Anda agar kejaksaan semakin profesional, transparan, dan berintegritas ke depan?
1: Ya, itu tadi. Yang pertama dalam hal harapan itu adalah menjaga integritas. Dan kedua adalah bagaimana sistem dalam kejaksaan itu dirubah dari yang manual semua ke teknologi, sehingga sistem informasinya bisa dilihat, bisa dikawal, dan masyarakat sendiri bisa mengawasi apa yang menjadi kinerja teman-teman di kejaksaan. Teman-teman bisa mengunggah setahun ini perkaranya berapa banyak sih di kejaksaan, apa yang sementara disidik, apa yang sementara dilidik oleh kejaksaan, sehingga pengawasan dari masyarakat itu akan membentuk kejaksaan secara institusi dalam hal integritas.
4: Paling terakhir ada upaya restoratif justice, dan ini pun menjadi amanat dari KUHP atau KUHP yang baru, bahwa pemerintah atau negara mengoptimalkan dari sisi pemulihan dan pengembalian keuangan negara itu tetap terjadi walaupun misalnya ada kasus korupsi dilakukan.
1: Restoratif justice sesuatu yang sangat luar biasa, program yang luar biasa. Jadi enggak semua hal, enggak semua masalah harus berujung di penjara kan. Dari sisi humanis tadi, restoratif ini masuk di dari sisi penegakan hukum secara humanis. Dan saya pikir ini perlu dan terus harus ditingkatkan. Tidak hanya persoalan di kasus korupsi yang hanya kecil-kecil mungkin yang dikedepankan adalah persoalan administrasi, tetapi ada persoalan banyak di tengah-tengah masyarakat. Persoalan sosial masyarakat ini yang perlu ada pendampingan menuju ke RJ tadi, restoratif justice. Dan ini sungguh luar biasa yang harus kita kawal dan kita dukung penuh program restoratif justice. Jadi sebagai masyarakat kita berharap restoratif justice ini terus dikedepankan dalam persoalan apapun terjadi di tengah masyarakat yang masuk ke institusi kejaksaan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Pergantian antar waktu PAW Febrima Theodorus Ango menggantikan almarhum Hieronymus Rompas Makagansa berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara.
2: Hari ini kita menyaksikan estafet pengabdian tersebut dari mendiang Bapak Hieronymus Rompas Makagansa MSI kepada Saudara Febrima Theodorus Ango.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe menggelar rapat paripurna dalam rangka peresmian pengangkatan anggota dewan yang baru dalam proses pergantian antar waktu atau PAW. Proses PAW dari Dr. Randes HR Makagansa MSI yang meninggal dunia ke Febrima Theodorus Ango sesuai surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengacu usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam agenda rapat paripurna DPRD Sangihe berlangsung di ruang utama Senin 20 Juli 2026 dipimpin Ketua Dewan Denny Roy Tampi. Bupati Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya mengatakan bahwa PAW merupakan salah satu amanat konstitusi teremban tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Peran penting DPRD dalam kemitraan bersama memperkuat pelaksanaan program pemerintah daerah.
2: Rapat paripurna dewan yang saya hormati, setiap proses pengganti antar waktu bukan sekedar pergantian keanggotaan dalam sebuah lembaga legislatif. Di baliknya terdapat perjalanan pengabdian yang patut kita hormati, sekaligus estafet amanah yang harus dilanjutkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hari ini kita menyaksikan estafet pengabdian tersebut dari mendiang Bapak Hieronymus Rompas Makagansa MSI kepada Saudara Febrima Theodorus Ango dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
5: Tungari berharap kehadiran Febrima Ango dalam komposisi 25 anggota DPRD Sangihe periode 2024-2029 akan menjadi kekuatan untuk menjalani peran dan fungsi yang teremban. Hadir pada rapat paripurna DPRD, Wakil Bupati Sangihe Tendris Mulahari, pelaksana tugas sekretaris daerah, para pejabat di lingkungan Pemda Sangihe, serta pimpinan dan anggota DPRD Sangihe. Anton Lahube melaporkan.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe siap mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak.
6: Di 10 kecamatan, sosialisasi tentang penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak.
7: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan sosialisasi penegakan hukum terhadap perempuan dan anak di sejumlah wilayah kecamatan. Hal itu dikatakan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sangihe, Abdul Rifai Madang, ketika diwawancarai RRI Senin 20 Juli 2006. Ia menyampaikan, sesuai jadwal Selasa 21 Juli 2006, sosialisasi kekerasan perempuan dan anak di Kecamatan Kendaha, tepatnya di Kampung Pempalaraing. Diakui Abdul Madang, program sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan merupakan program kerja lanjutan dari pimpinan sebelumnya.
6: Jadi memang untuk pemberdayaan dan perlindungan anak ini secara menyeluruh, kami masih tetap melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh Kadis terdahulu, termasuk program kegiatan yang sedang berjalan.
7: Yang paling utama, ungkap Abdul Madang, bagaimana Dinas PPPA Sangihe berkolaborasi dengan instansi terkait termasuk pihak kepolisian. Alasannya karena ketika Dinas PPPA menerima laporan harus berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Sangihe untuk ditindaklanjuti. apabila korban tersebut patut dan wajar diberikan pendampingan, pihaknya siap mendampingi terkait proses hukum yang sementara dialami korban. Alexander Legade melaporkan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian sebagai bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan.
8: Program kemandirian di lapas kelas 2B Tahuna ini, ya, sebagaimana kita lihat ini sudah kita laksanakan, ada program keterampilan.
9: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian sebagai bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Program tersebut menjadi sarana pengembangan keterampilan dan bekal usaha bagi warga binaan. Selain itu, merupakan tugas dan fungsi pemasyarakatan sekaligus amanah undang-undang yang diwajibkan pemberian keterampilan kepada setiap warga binaan selama menjalani masa pembinaan di lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Tahuna Yosef Sihombing saat dikonfirmasi RRI mengatakan, setiap warga binaan terlebih dahulu mengikuti asesmen untuk mengetahui minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki sebelum pembinaan dilaksanakan.
8: Program kemandirian di Lapas Kelas 2B Tahuna ini, ya, sebagaimana kita lihat ini sudah kita laksanakan, ada program keterampilan. Keterampilan ini ada pembuatan, sebenarnya dulu ada pembuatan furniture berupa meja, ini sudah kita laksanakan dan ini juga sudah hasil produksinya, sudah banyak beredar di kalangan masyarakat, di, khususnya di Kepulauan Sangihe ini. Ada sampai di hotel, kita buat itu berupa meja dari kayu ukir-ukiran. Nah, sejalan dengan itu juga kita memikirkan buat program lagi. Dengan adanya warga binaan kita memiliki minat dan jiwa seni, dan bahkan untuk keterampilan pembuatan-pembuatan alat musik yang betul-betul bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat, di pasar, ini sudah ada. Nah, konsep itulah kita kembangkan, kita berkolaborasi dengan pihak terkait juga.
9: Melalui asesmen tersebut, warga binaan diarahkan mengikuti program pembinaan sesuai potensi masing-masing, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat berkembang secara maksimal dan bermanfaat setelah bebas nanti. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, Sekolah Dasar Negeri Inprai Soto Luara melaksanakan seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Utara Senin 20 Juli 2026 sebagai bagian tahapan berjenjang menuju tingkat nasional.
10: Untuk program yang sudah dijalankan ini memang sudah sangat baik karena memicu anak-anak untuk tetap beraktivitas.
9: Sekolah Dasar Negeri Impres Suata Luara melaksanakan seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Utara Senin 20 Juli 2026 sebagai bagian tahapan berjenjang menuju tingkat nasional. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui sistem seleksi berjenjang mulai tingkat sekolah, kabupaten, provinsi hingga nasional. Kepala Sekolah Negeri Impres Suata Luara Serli Luase SPD saat dikonfirmasi RRI mengatakan program yang telah dijalankan ini dinilai sangat baik karena mampu memotivasi peserta didik untuk terus berpartisipasi dalam ajang Olimpiade Sains Nasional.
10: Untuk program yang sudah dijalankan ini memang sudah sangat baik karena memicu anak-anak untuk tetap beraktivitas dalam ajang lomba Sains Nasional ini. Kenapa? Karena kegiatan ini bermanfaat sekali untuk mengembangkan literasi dan numerasi di tingkat sekolah dasar.
9: Sementara Ali Muda, pengembang teknologi pembelajaran bidang pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Octavia Badoa, menjelaskan peserta yang berhasil melewati seleksi tingkat sekolah kemudian akan mengikuti seleksi tingkat kabupaten.
11: Kegiatan ini dilaksanakan berjenjang, seleksinya mulai dari tingkat sekolah, itu dilaksanakan seleksi di sekolah untuk mata pelajaran, seleksinya 3 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, dan IPS.
9: Peserta terbaik akan menjadi wakil Provinsi Sulawesi Utara mengikuti Olimpiade Sains tingkat nasional. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Masyarakat menilai kinerja lembaga kejaksaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe cukup baik dan terus mempertahankan pelayanan yang optimal. Momentum Hari Bakti Adiaksa ke-66, kejaksaan tetap profesional dan berintegritas. Pergantian antar waktu PAW Febrima Theodorus Ango menggantikan almarhum Hieronymus Rompas Makagansa berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara Produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sayyid menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus menguasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 28 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan pendengar. Kali ini saya akan temani di tahunnya pagi ini untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Untuk mulai update informasi kita di pagi hari ini, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahunan. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini sana, kita ikuti laporan Alexander Dalengkada. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, selamat pagi Aziza, hari ini Rabu 22 Juli 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Glory Mary. Ini sementara aktivitas buruh bagasi, buruh pasar ya, untuk mengangkut barang-barang seperti rempah-rempah, bawang, rica, tomat, dan sayur-sayuran. Jadi Pasar Towo ada tiga, Pasar Tamako 1, Pasar Peta 1. Ini agak sedikit memang. Dan juga paket online, ada satu pengusaha telur ayam. Dan ini sudah mulai hujan ya ini, jadi sekali lagi sebentar malam dari Tahuna satu kapal ke Manado, ya, KM Glory Mary. Dan memang cuaca begini hujan ya, sekali lagi ini sudah makin dekat hujan, dan meskipun cuaca kurang bersahabat, tapi ini tidak akan main aktivitas untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Jadi sekali lagi sebentar malam dari Tahuna satu kapal ke Manado, KM Glory Mary. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Aziza,

0: Orang sukses itu adalah orang yang betul-betul menikmati hidup, bukan banyak uang. Anaknya sekolah, anaknya bisa bekerja, anaknya bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, anaknya tidak penjahat, tapi menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Itu yang sukses. Kalau menurut saya, uang bukan segala-galanya, tetapi bagaimana anak kita itu jadi orang baru bahagia. Artinya kita tidak tertekan, kita tidak sakit. Itulah orang sukses.
1: Play the music.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini di Kota Tahuna dan sekitarnya, cuaca saat ini lagi diguyur hujan dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat Anda untuk memulai aktivitas di pagi hari ini dan untuk menjemput rezeki juga khusus bagi para penjual ya di pagi hari ini. Ya, kami ingatkan dengan mengingat cuaca kita yang kurang bersahabat hari ini dan untuk Anda yang mau mengendarai roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan kondisi jalan. Karena kalau hujan yang pasti jalannya akan licin. Jadi kita tetap berhati-hati khusus untuk Anda yang mau mengendarai roda 2 maupun roda 4. Tetap memperhatikan kondisi cuaca kita saat ini. Dan juga khusus para nelayan juga agar tetap memperhatikan kondisi laut. Kalau saat ini mungkin agak berombak atau berangin, jadi tetap berhati-hati di saat kita akan mengais rezeki. Dan juga untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah memulai aktivitas dari sejak subuh tadi pagi hingga pagi hari ini, ya akan bersiap-siap untuk pergi ke tempat tugas dan kerja Anda masing-masing. Kami ucapkan juga selamat pagi, tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini apa yang akan menjadi tujuan Anda untuk memulai segala aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Dan pendengar, kita masih akan terus menemani keruan dengar Anda di program Tahuna pagi ini. Dan juga sebentar pada pukul 7 hingga pukul 8 kita akan lanjut di program acara Halo RRI. Dan di program acara Halo RRI sebentar kami buka line telepon di 0812-5503809. Dan juga di program acara Halo RRI ini kami siarkan melalui streaming di Facebook Pro 1 RR Tahuna. Dan juga akan diselingi dengan beberapa informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Ya, pendengar, kami akan hadirkan dulu dengan informasi dari portal kami rri.co.id. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf meminta seluruh jajaran Kementerian Sosial Kemensos menyusun program secara terintegrasi berbasis data terverifikasi dan berorientasi pada penyelesaian ketimpangan sosial. Arahan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul saat memimpin rapat dinas di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat Senin 20 Juli 2006. Rapat diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Japo Priyono, Sekretaris Jenderal Robin Rico, jajaran pejabat eselon, serta Kepala Sentra dan Balai Kemensos di seluruh Indonesia secara daring. Gus Ipul mengatakan hasil sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo harus diterjemahkan menjadi langkah yang nyata dalam setiap program Kemensos. Menurutnya ketimpangan sosial masih menjadi persoalan besar yang harus diselesaikan pemerintah. Presiden mengingatkan bahwa pasti ada pekerjaan besar yang harus kita selesaikan, yaitu ketimpangan. Karena itu seluruh program kita harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut. Ia menjelaskan pelaksanaan program Kemensos berlandaskan amanat pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pengelolaan sumber daya negara menurutnya harus diarahkan untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan untuk informasi selanjutnya. Badan Pangan Nasional Bappenas mendorong Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional. Peran tersebut mencakup penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP serta penyerapan gabah dan jagung di tingkat desa. Sekretaris Utama Bappenas Sarwo Edi mengatakan pemerintah kini memfokuskan langkah pada implementasi penguatan koperasi di lapangan. Menurutnya regulasi yang mengatur peran KDKMP telah tersedia sehingga seluruh pihak tinggal menyelaraskan mekanisme kerja dan tata kelolanya. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kami dorong menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional. Dasar regulasinya sudah tersedia sehingga sekarang fokus kami adalah memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Halo RRI edisi Rabu tanggal 22 Juli 2026. Saya Aziza Abu Sayang bertugas ditemani rekan gatekeeper kami Sri Ropia dan petugas operator kami Adi Setiawan akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah dalam program acara Halo RRI. Dan pendengar, untuk Halo RRI, kami buka line telepon di 0812-55039. Untuk Anda yang bergabung dan juga Anda bisa bergabung bersama kami lewat WhatsApp kami. Dan juga untuk Anda yang bergabung lewat WhatsApp hanya bisa voice note ya. Jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Dan untuk program acara Halo RRI ini juga kami siarkan melalui streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Baik, kita akan sapa dulu rekan saya ada Sri Ropia. Selamat pagi Wawu Sri.
1: Selamat pagi Wawu Ica.
0: Ya, apa kabar hari ini?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Sehat, oke. Okay. Mana ini, cuaca ini lagi hujan. Mungkin tidak mengurangi semangat para pendengar ya, Wawu Sri, untuk melakukan segala aktivitas di pagi hari ini. Dan silakan pendengar untuk Ani bergabung di line telepon 0812-5503-809. Dan untuk Anda mau bergabung bisa memberikan saran dan masukan ataupun mungkin ada unek-unek yang akan disampaikan, ada permasalahan yang ingin disampaikan, Anda bisa suarakan langsung di program acara Halo RRI. Dan Anda bisa juga memberikan informasi kepada kita semua, mungkin ada juga apresiasi ya. Silakan Anda bisa bergabung dalam program acara Halo RRI di Pro 1 RRI Tahuna. Dan di program acara Halo RRI juga kami akan memberikan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Silakan pendengar, kami buka line telepon di 0812-5503-809 untuk Anda bergabung di program acara Halo RRI ini juga. Dan kalau tidak bisa bergabung atau tidak bisa telepon langsung, mungkin agak malu atau bagaimana, bisa langsung saja voice note melalui WhatsApp kami. Dan jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Silakan pendengar, kami masih menunggu ini, masih banyak waktu. Gunakan kesempatan waktu ini, Anda bisa bergabung dalam program acara Halo RRI. Dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Karena acara ini disiarkan melalui streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Baik, pendengar yang mau bergabung silakan, kami masih menunggu di 0812-5503-8009. Baik, pendengar, untuk program acara Halo RRI ini kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan, kami masih berikan kesempatan untuk Anda bergabung. Mungkin ada masalah air atau internet, listrik, kebersihan, pendidikan, dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa langsung bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dalam program acara Halo RRI. Ya, pendengar sambil menunggu yang ingin bergabung, saya akan hadirkan dulu informasi dari portal kami di rri.go.id. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang berkualitas. Program tersebut juga menjadi strategi menjangkau anak-anak dari keluarga rentan yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal. Pernyataan disampaikan Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul. Saat ini menjadi narasumber dalam talkshow spesial Hari Anak Nasional di Jakarta, Senin 20 Juli 2026 malam. Acara tersebut juga menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, pakar neuroscience Ryu Hasan, dan pemerhati anak Sahnaz Haqqiyah. Gus Ipul mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak, karena itu pemerintah terus memperkuat layanan perlindungan, pendampingan hingga rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan. Dan dengan adanya kemajuan teknologi, tantangan-tantangan kita dalam rangka memberikan perlindungan, pendampingan dan kadang-kadang juga dibutuhkan rehabilitasi, ini menjadi hal yang penting, kata Gus Ipul. Dan ia menjelaskan, pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan penguatan keluarga rentan, khususnya pada kelompok desil 1 dan desil 2. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketimpangan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami, rri.co.id. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang mau bergabung. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih Wawo Sri untuk program acara kami di Halo RRI ini, sambil menunggu untuk penelpon yang ingin bergabung di program acara Halo RRI. Ya, silakan pendengar, kami masih berikan kesempatan lagi yang mau bergabung di program acara ini. Kami gunakan atau Anda bisa gunakan line telepon yang sudah kami sediakan di pagi hari ini di 0812-5503-8009, dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena acara ini disiarkan langsung melalui streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna.
1: Iya, Wicca, dan kalau yang untuk bergabung di Facebook wajib menggunakan akun asli ya, real akun, bukan akun fake, Wow Wicca. Jadi Wow Sri di sini sementara menghubungi reporter yang ada di lapangan, karena memang mungkin cuaca juga ini, Wow Wicca. Jadi sudah sempat menghubungi Anton Lahaube yang akan melaporkan dari Pusat Kota Tahuna, tapi memang masih terkendala cuaca dan jaringan kemungkinan ini, Wow Wicca. Sehingga pendengar kita, pemirsa mungkin mau bergabung di acara Halo RRI, tapi mungkin karena hujan ini, Wicca, jadi jaringan agak sedikit terganggu.
0: Betul.
1: Biasanya kan kalau pas kita mulai langsung banyak ini penelpon.
0: Memang dari sejak pagi tadi memang gangguan jaringan. Jadi agak susah ini untuk menelpon ya.
1: Betul, jadi mungkin kalau yang mau bergabung, kalau misalnya agak susah untuk ditelepon biasa, boleh silakan di WA. WA di 0812-5503-8009, tapi tidak menelpon Wow Wicca. Hanya mengirimkan voice note, menyebutkan nama, kemudian alamat lengkapnya di mana, kemudian dilanjutkan dengan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pertanyaan, kemudian tidak hanya keluhan pertanyaan, bisa juga mungkin ada informasi kehilangan, misalnya barang atau ada ketinggalan barang di mana, boleh diinformasikan di Halo RRI, dan bisa juga apresiasi ketika apa yang apa yang masuk di Halo RRI, misalnya Senin atau hari Jumat yang lalu masuk di Halo RRI, ada keluhan-keluhan yang akhirnya terjawab oleh pihak terkait, pihak berkompeten, boleh memberikan apresiasi ke acara Halo RRI. Jadi tidak hanya sekedar memberikan masukan, kemudian ada keluhan, tetapi apresiasi juga kepada instansi-instansi terkait yang sudah berhasil menjawab misalnya, atau sudah menjawab keluhan masyarakat. Nah, kalau di ujung-ujung seperti ini, Wow Wicca, biasanya jalur-jalur ke Lenganeng yang rawan yaitu Lenganeng, Menganitu juga. Mungkin boleh ada masyarakat kita, pendengar yang ada di seputaran, kalau misalnya ini kita enggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Wow Wicca, ya. Kalau misalnya mungkin lihat air agak deras sedikit, terus ada longsoran-longsoran kecil biasanya ya toh. Tapi untuk mobilnya bisa lewat. Nah, ada masyarakat kita yang misalnya memantau di sana, boleh masuk di acara Halo RRI menginformasikan misalnya, oh untuk saat ini kondisi di jalan Lenganeng misalnya, oh cuma boleh motor mau lewat, boleh silakan informasikan ke sini. Atau kalau mungkin malu mau buat telepon atau apa, voice note ya, cuma menyebutkan nama dan alamat, tentunya nama lengkap ya, Wicca, ya. Jadi kalau ujang begini, jalan Lenganeng Manganitu itu biasanya rawan ada longsor kecil. Nah, mungkin boleh yang, atau sesama pengendara yang sempat melintas misalnya di bagian situ, di jalan itu, boleh informasikan kondisi saat ini. Walaupun memang agak nya enggak terlalu besar ini ujang Wau Ica, enggak terlalu deras sebenarnya, tapi kan dari kemarin,
0: kemarin ya. Ini, ya.
1: Ya, dari
0: mungkin
1: kemarin.
0: Ada sedikit pohon tumbang ya.
1: Atau ada masyarakat mungkin tidak hanya di jalan-jalan lengan yang mangan itu, tetapi ada di wilayah lain misalnya di mangan itu selatan, ya di Kecamatan Tamako yang mungkin ada dari ujang kemarin misalnya ada pohon tumbang. Terus ada misalnya listrik padam karena pengaruh pohon tumbang, boleh informasikan di acara Halo RRI Wau Ica.
0: Iya.
1: Cuma memang biasanya di jam-jam begini sudah ada yang menderingkan telepon, tapi sampai saat ini mungkin masih kendala jaringan. Jadi Wau Sri masih akan mencoba menghubungi, masih ada 3 reporter lagi yang akan melaporkan dari pusat kota, dari Pasar Towo, kemudian dari Terminal Tona. Seperti itu Ica.
0: Baik. Ya, mungkin ada informasi juga Wau Sri, boleh ya informasi seputar kesehatan juga ya untuk
1: iya,
0: bisa menyampaikan. Silakan. Mungkin ada hal-hal yang kurang dimengerti mengenai kesehatan, bisa langsung saja berbagi informasinya, dan mudah-mudahan apa yang akan sudah Anda berikan informasi atau masukan ini mudah-mudahan bisa juga langsung ditanggapi oleh pihak yang berkompeten.
1: Baik, bisa jadi artinya tidak hanya bersuara di medsos dan
0: iya betul ya,
1: sekarang kan masyarakat paling banyak mengeluh itu di media sosial. Sehingga nggak dapat jawaban malah artinya memperkeruh suasana sehingga
0: jadi
1: ada tanggapan begini dari orang ini akhirnya tabaku ambil Wau Ica di komentar nah sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan itu boleh coba dibawa ke Halo RRI misalnya karena sudah terbukti banyak yang terjawab ini banyak yang terjawab ketika masuk di Halo RRI. Jadi nanti kita akan menghubungi narasumber, kita upayakan hubungi narasumber, mencari solusi bersama terkait dengan apa yang menjadi masukan daripada di media sosial. Jadi bias kan akhirnya di situ banyak yang berkuah. Nah berbicara soal media sosial Wau Ica, beberapa 4 hari lalu ya kita dihebohkan dengan kasus KDRT Wau Ica.
0: Iya betul.
1: Yang di Wau Sri P Kabupaten di tanah
0: Siau,
1: kelahiran.
0: Betul,
1: Nah dan akhirnya kepolisian di Sitaro ini di Siau, Polres Sitaro akhirnya berhasil Wau Ica menemukan.
0: Sudah ditemukan?
1: Iya berhasil menemukan terduga pelaku ini.
0: Iya.
1: Jadi ini juga tentu bantuan dari masyarakat ya, masyarakat Sitaro dan memang luar biasa dampak media sosial ini. Ketika wajah terduga pelaku di-share, semua dia tidak bisa lari kemana-mana, bahkan mungkin belum bisa keluar dari Siau bahkan ya.
0: Iya.
1: Dan berhasil sudah diamankan oleh aparat kepolisian Polres Sitaro dan semoga segera ya kasus ini mendapat penanganan dan terutama korban semoga cepat pulih ya Wau Ica. Memang sangat miris ketika melihat hal-hal seperti ini. Namun tentunya walaupun bagaimana Wau Ica karena bukan orang lain tuh ini pelaku.
0: Serba salah
1: sebenarnya kasus seperti ini suami sendiri. Tapi yang miris juga kok tega sekali sebenarnya
0: sampai jadi begitu ya korbannya juga makanya. Aduh memang jadi
1: ya semoga lah ya tidak dengan viralnya kasus ini artinya torang ambil deposisi positif Wau Ica jangan
0: betul.
1: Sampai terjadilah di lingkungan kita cukup sampai di yang kasus satu ini begitu.
0: Jadi ini menjadi juga sebuah pelajaran
1: karena betul. Anak-anak pasti akan bingung Wau Ica ketika misalnya dalam keluarga ibunya bertindak nah anak-anak nanti akan bingung apalagi kalau anak-anak mungkin masih kecil ya masih kasihan juga nanti mental anak-anak tapi hal-hal seperti ini dibiarkan juga ini sudah keterlaluan sebenarnya makanya kita berdoa-berdoa lah semoga ini kasus yang terakhir yang membuat heboh dunia maya ya di Sulawesi Utara Wau Ica.
0: Iya betul. Jadi kita bantu dan doa ya mudah-mudahan korban cepat diberikan kesembuhan cepat pulih kembali.
1: Amin.
0: Ya baik ya pendengar sudah 15 menit ini kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Yang mau bergabung sekali lagi kami buka line telepon ya di 0812-5503809. Yang mau bergabung dalam program acara Halo RRI mungkin lagi ada gangguan jadi bisa dicoba terus sampai bisa tersambung bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung di program acara Halo RRI. Masih ada kurang lebih 45 menit ke depan. Gunakan waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, bisa memberikan saran, masukan, ataupun keluhan. Ada apresiasi yang ingin disampaikan, silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk program acara ini, kami temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, kami masih menunggu lagi pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, dan kami masih akan menunggu juga mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan untuk memberitahu kepada kita semua seperti apa aktivitas masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah melakukan aktivitas di pagi hari ini, baik untuk para tukang ojek, sopir-sopir, ataupun para pekerja ya, pegawai-pegawai yang saat ini sudah mau turun dari rumah dan ingin melanjutkan perjalanan pergi ke tempat tugas dan kerja Anda masing-masing. Kami ucapkan juga sampai kita tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini semua urusan bisa berjalan dengan lancar. Ya, kami masih tetap menunggu berdengar di pagi hari ini. Untuk Anda yang bergabung, silakan di 0812-5503-809. Kalau terkendala jaringan, Anda bisa bergabung lewat WhatsApp kami. Dan bisa voice note, tapi jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena acara Halo RRI ini disiarkan melalui streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Tadi sudah disampaikan rekan saya Sri bahwa kalau yang mau bergabung lewat Facebook itu harus akun asli ya, nama asli, biar jelas ya untuk mengetahui apa yang sudah menjadi penyampaian Anda atau keluhan Anda di program acara Halo RRI. Silakan, kami masih menunggu pendengar di line telepon 0812-5503-8009. Untuk program acara Halo RRI ini juga memang kami berikan kesempatan untuk Anda semua pendengar, khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau. Ya, saat ini memonitor di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak waktu untuk Anda yang ingin menyampaikan hal-hal yang akan menjadi saran, keluhan, masukan Anda. Langsung saja Anda disuarakan lewat program acara Halo RRI bersama Pro 1 RRI Tahunnya. Dan juga mungkin ada masih malu-malu untuk bergabung lewat telepon biasa, juga bisa melalui WhatsApp kami, tapi hanya voice note. Tapi jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung di program acara Halo RRI. Dan kami masih berusaha ini menghubungi rekan kami atau reporter kami di lapangan ya. Mungkin lagi ada gangguan jaringan, jadi kami tetap masih menunggu memberikan informasi keruan ingkir Anda di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2026.
1: Iya, wow Ica, jadi iya. Selain mungkin orang masih menunggu penelpon ini karena Ujang, ada informasi juga yang memang lagi viral ini dibahas di masyarakat, terutama di sopir-sopir ini wow Ica, iya. Soal parkir kendaraan roda 4.
0: Oh iya, saya pernah.
1: Iya, 5.000.
0: Sudah melihat ini di media sosial.
1: Iya, tadi malam itu iya. Luar biasa di media sosial, banyak yang diserang dari Dinas Kominfo juga kena imbasnya, diserang oleh masyarakat, ditandai akun-akunnya. Iya, karena memang jadi 5.000. Nah, terus ada pengeluhan salah satu yang
0: upload ini boleh sembarang iya. Parkir katanya cuma
1: iya,
0: satu
1: betul
0: menit
1: sekali.
0: Diparkir,
1: sementara ada
0: ditagi,
1: titipan iya. Katanya mereka biaya titipan cuman untung misalnya 10.000 dari situ, tapi kalau bolak-balik misalnya 5.000 per parkir.
0: Aduh,
1: jadi satu hari
0: itu
1: iya.
0: 3 kali balik bagaimana itu.
1: Nah itu makanya jadi memang jadi iya, banyak betul, sekali betul. Yang sampai tembus komen ribuan itu karena ada keluhan salah satu sopir ini. Wow Ica, Wow Sri angkat telepon
0: ya,
1: dulu.
0: Iya, silakan. Baik, ya silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung di line telepon. Kami menunggu di 0812.
1: Terputus Wow Ica.
0: Aduh, terputus.
1: Jaringan kayaknya memang
0: jaringan ini. Ya, pendengar, walaupun gangguan jaringan tetap mencoba ya, karena ini menjadi salah satu kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan hal-hal atau keluhan, silakan di line telepon di 0812-55-03-8009. Kami masih setia menunggu pendengar yang ingin bergabung memberikan saran dan masukannya, ataupun mungkin ada apresiasi yang sudah dijawab dari keluhan Anda, silakan di line telepon 0812-55-03-8009. Masih dengan terkendala jaringan yang mau bergabung di pagi hari ini, tapi tetap mencoba ya sambil bisa sampai tersambung di program acara Halo RRI. Silakan di 0812-55-03-809 yang mau bergabung, silakan di 0812-55-03-809. Baik, kali ini sudah ada yang bergabung ya di pagi hari ini dalam program acara Halo RRI. Sudah bergabung kami sapa Pak Yos Sinadia. Selamat pagi Pak Yos.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yos.
2: Anda ini cuma mau klarifikasi lah. Ini terampu air, kalau pagi dia nggak berjalan. Dia nanti berjalan agak siang, apakah ini pemakaian banyak atau bagaimana? Memang seberapa hari ini, memang kalau dari jam 6 sampai sekitar jam 9, kalau dia berjalan kecil, nanti agak siang, baru dia berjalan besar. Ini yang orang mau tanya, dan kalau apakah orang ke jaringan ini, jaringan air ini, bagaimana? Soalnya kan orang butuh air pagi. Memang berjalan dia, bukannya berjalan, cuma kan kebutuhan pagi, orang mau sekolah, mau ke kantor, dia yang berjalan. Mereka kalau seagak siang berjalan.
0: Oke.
2: Okay. Itu harus kita datanya, beberapa jawaban, bak bocor. Jadi debit air agak kecil, jadi dimaklumi. Jadi beberapa hari ini orang maklumi, kita sudah sampaikan kepada masyarakat, bilang sabar karena hebat kepada bocor. Kalau ini pagi begini nggak berjalan dia. Kalau agak siang berjalan. Ini cuma
0: sekitar jam berapa kalau jalan itu Pak?
2: Ya kalau nggak berjalan sekitar 6:30 sampai jam 9. Ada kalanya berjalan kecil, ada kalau siang berjalan bagus. Nanti lagi kalau sore sudah mau kecil sampai nggak berjalan. Jadi bukannya nggak berjalan, tapi debit ini yang orang sampaikan. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi buat Pak Yos Sinadia yang sudah bergabung memberikan keluhan dari Pak Yos tadi mengenai masalah air. Baik, sebelum kita akan lanjut lagi terima line telepon, kita dengarkan dulu informasi atau laporan bersama reporter kami di lapangan. Kali ini kita menuju ke pusat kota Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi sana, kita ikuti laporan Anton Lahobe. Anton?
3: Ya baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan informasi yang dapat disampaikan pagi hari ini terkait dengan aktivitas masyarakat untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di pusat kota Tahuna saat ini dengan aktivitasnya dan melakukan apa yang menjadi rutinitas setiap hari, setiap pagi, dan mulai dari pedagang kaki lima maupun masyarakat yang membuka tempat atau berjualan di mall pasar Trikora yang pagi hari ini juga sudah bersiap-siap untuk membuka tempat jualan mereka, baik jualan makanan, kuliner, yang ataupun aksesoris HP, pakaian, dan juga tas sepatu yang tersedia di pasar Trikora ataupun mini mall, termasuk juga di pertokoan yang ada di pusat kota Tahuna. Dan pagi hari ini untuk volume kendaraan dari di yang melintas di pusat kota Tahuna sudah ramai didominasi oleh kendaraan umum, kendaraan mikrolet yang melintas dari beberapa arah, dari arah Bunga Lawang dan juga Tona maupun dari arah Kecamatan Tabukan Utara. Dan kami sampaikan juga bahwa di jalur masuk ke Atas Semoga memang tadi sempat terjadi kemacetan karena ada beberapa ruas jalan yang ditutup karena ada luka sehingga harus dialihkan ke jalur-jalur alternatif seperti dari arah Malawang ke Atmosfera maupun dari arah Santiago ke Bunga Lawang yang dialihkan ke jalur-jalur alternatif. Dan karena di pagi hari dengan tingkat kemacetan dengan berbagai aktivitas membuat kendaraan-kendaraan macet pagi hari ini. Dan sangat pengetahuan kami untuk beberapa profesi lainnya pagi hari ini, meskipun diguyur hujan, kami melihat memang ada 3 unit untuk tukang ojek yang siap digunakan oleh masyarakat, termasuk juga kendaraan mikrolet yang melayani masyarakat ke Tabukan Utara dan menjadi alat transportasi masyarakat untuk ke wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya tentunya. Dan demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Asista dan Tri.
0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, kita masih di program acara Halo RRI dan tadi kita sudah dengarkan informasi dari pusat kota Tahuna.
1: Iya, baik, Bu Ica, ini ada yang bergabung ya, sudah, Bapak Onek Karel dari Dumeng.
0: Saya terima dulu. Selamat pagi, Pak Onek.
4: Selamat pagi,
0: saya dan Mbak
4: Usti. Ya, pertama-tama tentunya kita sampaikan terima kasih dulu buat RRI. Sebab beberapa hari yang lalu saya

0: melibatkan dinas-dinas teknis yang lain ya. Sekiranya mungkin dalam sebuah topik itu bisa terundang apa yang disampaikan tadi oleh Pak Direktur. Oke, saya sedikit mau nyambung terkait dengan apa yang tadi memang sedang viral di media sosial ya, terkait dengan retribusi parkir. Ya, kan saya kalau mau mengacu pada retribusi parkir ini mungkin kita melihat pada di Perda nomor 1 tahun 2024 ya. Kalau nyana pernah salah baca, kita pernah melihat bahwa terkait dengan penetapan retribusi parkir itu, pemerintah harusnya harus juga menyiapkan dulu penyediaan atau penyelenggaran penyediaan atau penyelenggaran tempat parkir di luar badan jalan dan pelayanan memarkirkan kendaraan ini untuk ditempatkan di tempat yang layak dan aman. Tapi kan seperti yang kita lihat bersama bahwa parkiran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah itu lain kali sudah tidak sesuai dengan hak yang diperuntukkan atau sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Perda nomor 1 tahun 2024. Nah, ini menjadi pertanyaan masyarakat yang harusnya dapat ditagi retribusi parkir itu harusnya di mana sebenarnya? Penempatan-penempatan lokasinya dan apakah memang penempatan lokasi parkir itu sudah ada jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna yang akan melakukan parkir kendaraan tersebut. Nah, yang jadi ribut sekarang juga terkait dengan kenaikan retribusi. Nah, inilah kita bilang orang nanti viral dulu baru ada penjelasan atau sosialisasi dari pemerintah. Harusnya sebelum pelaksanaan terkait dengan hal-hal yang mereka melakukan ini, ya mestinya harus ada sosialisasi. Kemarin memang beberapa hari memang kita lihat di Sowo, ini ada orang-orang baru. Kita kira mau berbagi brosur orang ini. Mungkin dari pihak swasta apa yang mau biasa jalan-jalan brosur, kredit, apa segala macam. Soalnya sudah tutup, pakai hitam-hitam, topi, masker, semua. Dan itu katanya setelah saya baca komentar, ada yang mengatakan bahwa itu adalah pegawai-pegawai honor atau P3K dari DPRD yang katanya ingin melakukan uji petik terhadap PAD atau pendapatan dari Dinas Perhubungan terkait dengan parkiran. Ini kan lebih bingung lagi orang masyarakat ini. Kenapa tidak ada trust kepada dinas terkait? Dan kalaupun itu memang harus seperti itu, saya lihat kan kemarin sudah sedikit, paling kurang di satu area parkir itu, di Towo saja, itu ada sekitar 20-30 orang atau berapa gitu kalau ya kalau mulia. Berarti akan berbeda penghasilannya dengan mereka yang dari Dinas Perhubungan yang dengan 2 atau 3 orang yang ditempatkan di situ. Nah, inilah yang kita bilang, berarti kalau pemerintah ini dalam hal ini ada kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat mendesak terkait dengan anggaran, ya kita lihat bagaimana juga mensejahterakan para pegawai Dinas Perhubungan ya, yang mereka juga terkait dengan bagaimana mereka melakukan nilai retribusi menagih kepada masyarakat. Tapi saya berharap ya pemerintah ataupun dinas terkait segera lewat via RRI ini, saya rasa ini media yang baik, walaupun juga kemarin kita lihat banyak sekali akun-akun pemerintah yang di-tag di media sosial, dan ini belum ada penjelasan real sebenarnya kenapa dan mengapa ada kenaikan, kemudian juga kenapa dan mengapa ada petugas parkir di luar dari petugas Dinas Perhubungan yang terkesan ya karena mungkin baru ini turun di lapangan sepakai topi, masker, tangan panjang, tertutup, walaupun memang dapat lihat ya ada sedikit pirang-pirang tuh sebenarnya kalau kalau mau ikut sebenarnya Pak, ya jangan tertutup supaya kan tuh sadap orang mau bayar.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau mau tagih mau bayar dia dapat lihat DP muka, orang dah lihat patora kena bayar parkir, buat orang minta DP muka cuma dapat lihat mata. Belum tambah kalau su pakai masker utama kacamata. Artinya dong penarikan retribusi kan harusnya ada ya, kalau mau lihat kan supaya terlihat bahwa terkesan bahwa ini bukan pungli, Ya, marilah kita bergerak

0: bagi petugas dinas perhubungan. Kalau memang suka dorang merasa bagaimana sebagai dinas perhubungan, ya coba rasakan loh, pakai perlengkapan baju yang sesuai dengan tampang dan terlihat, supaya ini terkesan tidak ada pungli dan terkesan transparansi. Saya rasa itu saja, wati masyarakat menunggu sosialisasi dan penjelasan dari pemerintah terkait hal yang viral di media sosial. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum, shalom.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih buat Pak Oni Karel yang ada di Diumuhung sudah bergabung di program acara Halo RRI.
2: Nah, itu tadi Wow Ica, panjang lebar dijelaskan.
1: Betul.
2: Dan memang ternyata bukan sekedar viral saja di media sosial, tetapi juga menjadi pembahasan ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi Wow Sri sudah mencoba menghubungi dinas perhubungan ini. Semoga ada jawaban, Wow Ica, ya. Sambil Wow Sri akan menelpon Jumel Johannes dulu yang akan melaporkan dari Pasar Towo Tahuna.
1: Iya, baik. Tadi nanti kami akan berusaha ya untuk menghubungi narasumber dari dinas perhubungan untuk menjawab apa yang menjadi keluhan tadi atau masukan dari Pak Oni Karel ini, ingin bertanyakan kenapa ada kenaikan retribusi dan juga kenapa ada petugas parkir di luar dinas perhubungan. Nanti kita akan mencoba hubungi dari dinas perhubungan. Baik, kita masih menunggu lagi untuk ada yang bergabung di line telepon 0812 550389, dan juga kami masih akan terus menghadirkan laporan-laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Silakan pendengar, kami masih menunggu di pagi hari ini yang mau bergabung di 0812 550389. Dan selain untuk Anda yang mau bergabung di line telepon, bisa WhatsApp, bisa mengirim voice note, dan jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Silakan di line telepon 0812 550389. Baik, kita akan dengarkan untuk laporan terkini. Karena ini kita menuju ke Pasar Towo Tahuna, seperti apa untuk aktivitas pagi di sana? Kita ikuti laporan Jumel Johannes. Jumel.
3: Baik, selamat pagi Sumiati dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Tahuna. Dan terlihat pagi ini para penjual ikan juga, walaupun hujan, tengah menunggu para nelayan untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Hari ini harga cabai berkisaran harga Rp60.000 per kilogram. Tomat ada mengalami kenaikan dari Rp8.000, kini naik Rp12.000 per kilogram. Bawang merah Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Begitupun bawang putih Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Untuk kentang pagi ini Rp22.000 per kilogram. Wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Dan untuk harga ikan pagi ini terlihat beberapa jenis ikan yang terlihat yang tertata rapi di dalam Pasar Towo Tahuna. Ikan cakalang, ikan tuna, dan ikan tude. Ikan cakalang sendiri per ekor ada yang 15, ukuran kecil hingga Rp20.000. Begitupun ikan tuna ukuran kecil 15 hingga Rp20.000. Untuk ikan tude 3 ekor ukuran sedang bertumpuk Rp20.000. Artinya ikan di pagi ini masih cukup mahal. Dan untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Untuk daging ayam pagi ini Rp50.000 per ekor. Untuk ikan, untuk telur, harga telur pagi ini telur per butir Rp2.200 dan untuk per paki Rp60.000. harga beras SGP 5 kg Rp59.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp84.000, beras gua merpati 5 kg Rp85.000, beras cumi 5 kg Rp87.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Untuk tepung kompas pagi ini Rp14.000 per gram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar tahun ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar tahun ini. Pagi ini walaupun hujan, namun tidak mematahkan semangat masyarakat untuk datang beraktivitas di pasar Toe Tahuna ini. Demikian dari pasar Toe Tahuna, Sumiati.
1: Ya, mendengar di manapun Anda berada, sudah 39 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di program acara Halo RRI. Kali ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangi, Bapak Diki Surudani. Selamat pagi, Pak Kadis.
4: Iya, selamat pagi.
1: Iya, Pak Kadis, ini ada yang bergabung di program acara Halo RRI ini mempertanyakan bahwa ini sempat viral ya di media sosial mengenai kenaikan retribusi. Nah, ini bagaimana nih Pak Kadis tentang kenapa ada kenaikan retribusi dan kenapa ada petugas parkir di luar dinas perhubungan? Bisa dijelaskan ini Pak Kadis?
4: Oke, terima kasih ya. Selamat pagi dulu untuk orang semua di pagi hari ini, yeah. Untuk teman-teman RRI dan selamat pagi dan masyarakat yang mempertanyakan tentang kegiatan yang dilakukan kurang lebih masuk hari ketiga pada hari ini. Jadi kegiatan dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh murni oleh sekretariat DPRD lewat ini dalam rangka, jadi kegiatannya ialah dalam rangka uji petik. Jadi sekali lagi kegiatannya adalah uji petik retribusi parkir di Dinas Perhubungan. Jadi uji petik, jadi dilakukan oleh dari sekretariat DPR langsung turun dan juga ada pendampingan dari anggota DPR kemarin, mereka sudah memantau. Jadi kegiatan ini murni adalah uji petik. Jadi yang melaksanakan langsung adalah staf sekretariat DPRD dan kami Dinas Perhubungan adalah melakukan kegiatan pendampingan. Jadi kami Dinas Perhubungan, teman-teman yang ada di lapangan, itu kami melakukan pendampingan. Dan hal sosialisasi pun kami sudah menjelaskan, kalau ada masyarakat menanyakan ini dari mana, dan kami menjelaskan bahwa itu adalah kegiatan uji petik. Demikian. Dan hal yang kedua, mungkin hal kenaikan, itu tidak mungkin ada kenaikan karena teman-teman ini melakukan penagihan itu adalah berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2004 dan dibuktikan dengan di tangan-tangan teman-teman yang melakukan uji petik itu adalah karcis yang ada di Dinas Perhubungan. Jadi mereka tidak melakukan penagihan tanpa ada karcis. Demikian, jadi kalau hal terjadinya perubahan tarif atau ada kenaikan, mungkin bisa dibuktikan bagi masyarakat yang pernah ditagih lebih. Demikian.
2: Pak Kadis, saya potong. Jadi di sini memang ada potongan pajak ini ya, penagihan retribusi yang diposting sejumlah harga Rp5.000 yang diupload di media sosial, begitu Pak Kadis?
4: Tolong dibaca, itu berlaku bagi roda 4. Halo.
1: Iya. 5.000 itu berlaku untuk mobil Pak Kadis atau?
4: Roda 4. Tolong dibaca. Ada itu tulisannya untuk roda 4.
2: Artinya di sini tidak ada kenaikan Pak Kadis ya?
4: Tidak ada kenaikan. Jadi yang pasti bahwa teman-teman yang melakukan penagihan dalam rangka uji petik itu adalah karcis yang sama. Karcis yang sama yang diturunkan oleh Dinas Perhubungan.
2: Baik, ada uji petik di sini. Artinya ada penurunan kah PAD dari Dishub Pak Kadis?
4: Ini dalam rangka karena terjadi penurunan target. tepatnya realisasi yang kami dapatkan kurang lebih di semester 1 ini, makanya kami dievaluasi dengan dilakukan uji petik.
2: Oke. Tapi artinya di lapangan tidak ada kenaikan retribusi ya?
4: Tidak ada kenaikan, jadi tidak ada kenaikan retribusi, tidak ada. Itu adalah hanya membandingkan apa yang Dinas Perhubungan dapatkan selama ini, makanya dilakukan uji petik. Apakah seperti itu PAD yang ada di Dinas Perhubungan?
2: Oke, berarti didampingi oleh Dinas Perhubungan. Berarti iya, yang melakukan penagihan adalah dari Dewan.
4: Tetap ada. Oke, tetap siap. Ada di semua titik yang dilakukan oleh tim dari Sekretariat DPRD.
2: Nah, kemudian di tiga hari berjalan ini ya Pak Kadis ya?
4: Iya, ini masuk hari ketiga.
2: Nah, adakah perbedaan dengan sebelumnya dari misalnya pendapatan dari personil DPRD dan Dishub?
4: Iya, memang memasuki hari kedua dari kemarin memang ada perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan.
2: Oke. Berarti kalau melihat perbedaan ini artinya boleh PAD di capai ya targetnya, cuma mungkin bagaimana ini dari nanti, Dinas Perhubungan sendiri?
4: Ya, nanti setelah kegiatan uji petik ini selesai, maka akan dilakukan evaluasi.
2: Siap. Berarti intinya tidak ada kenaikan retribusi ya,
4: tapi
2: Pak Kadis ya?
4: Kenaikan mungkin tidak ada. Karena sekali lagi yang digunakan oleh teman-teman melakukan uji petik, itu adalah karcis yang ada di Dinas Perhubungan. Mungkin ada masyarakat bisa melihat langsung karcis. Mungkin masyarakat bisa komplain kalau ada karcis yang berbeda.
2: Oke. Okay. Ya, tapi Pak Kadis, ini yang menjadi pertanyaan begini. Ketika mereka parkir, misalnya sudah bayar, kan ada sekarang just tip itu. Nah, ketika kembali lagi, berapa lama misalnya durasi parkir yang harus bayar lagi?
4: Sebenarnya di dalam perda itu tertulis adalah sekali parkir, bahasanya sekali parkir. Jadi kalau dia sebenarnya keluar dari Pasar Towo, Terminal Towo, dia masuk lagi sebenarnya harus dilakukan parkir. Tapi selama ini kami kan tidak melakukan hal itu, kecuali dia pindah. Masyarakat kemarin kan ribut di media. Kok dari Towo kami pindah di Megaria? Kami ditagih lagi. Akan berbeda, berbeda titik-titik parkirnya berbeda. Dan begitu pun nilai rupiahnya juga berbeda.
2: Maksudnya berbeda iya. Bagaimana Pak?
4: Iya, maksudnya kalau roda dua yang di dalam terminal itu 3.000, tapi kalau parkiran di tepi jalan itu 2.000. Jadi demikian, jadi nanti masyarakat bisa baca itu di dalam karcis kami itu tertulis sekali parkir, mungkin ada tulisan itu.
2: Oke. Mungkin ada sosialisasi juga Pak ke masyarakat ya?
4: Sebenarnya sosialisasi sudah kami lakukan jauh-jauh hari sampai beliau kami yang ada di terminal Towo itu yang besar itu yang kami pasang di pos itu sampai sudah sobek. Okay. Jadi pemberkuan sosialisasinya mungkin sudah jauh-jauh tahun-tahun
2: sudah,
4: kemarin.
2: Sudah Pak ya, sudah dilakukan. Nah, ya, terkait sudah. Lokasi Pak Kadis?
4: Dan artinya kalaupun sosialisasi itu tidak, kan sudah diberlakukan ini kurang lebih 2 tahun.
2: Oke, cuma mungkin orang-orang yang berbeda ini yang dilihat di lapangan ya?
4: Iya, mungkin petugas yang berbeda. Yeah. Mungkin petugas yang berbeda itu, tapi dalam hal mereka melakukan itu, kami tetap lakukan pendampingan pun kalau ada masyarakat menanyakan, kami menjelaskan bahwa ini dilakukan dalam rangka uji petik.
2: Oke, demikian. Siap. Iya, Pak Kadis, yang terakhir ini mungkin terkait dengan lokasi parkir. Mungkin bisa dijelaskan lagi, mengingatkan kita lagi, yang kena parkir sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2024 itu apa saja Pak Kadis?
4: Iya, kalau kena retribusi parkir itu ada parkir di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan umum itu rupiahnya 2.000. Baru parkiran yang ada di dalam terminal itu 3.000. Jadi hanya membedakan di situ saja. Dan untuk roda 4 itu 5.000.
2: Di manapun 5.000. Enggak ada ya, kayak roda 2.
4: Di semua titik. Jadi semua titik parkiran untuk roda 4 itu 5.000. Dan memang kemarin ada pada saat dilakukan ada teman-teman menyatakan bahwa mereka sudah bulanan. Memang pada saat ditanya ada yang bisa menunjukkan, ada yang tidak bisa menunjukkan, menyatakan bahwa itu tak tinggal di rumah. Dan kami juga petugas kan tidak melakukan itu, minta tolong ke para sopir kalau kiranya ke depan kedepannya bukti itu dibawa. Demikian.
2: Baik, baik. Ya. Iya. Terima kasih waktunya Pak Kadis bersama Pro Satu Tahunan.
4: Terima kasih.
2: Selamat pagi.
4: Pagi.
1: Ya, pendengar itu tadi langsung dijawab oleh Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Diki Surudani. Apa yang menjadi keluhan atau mungkin masukan dari Bapak Onik Karel di Dumohong. Ya, pendengar kami masih buka lagi lain telepon di 0812-5503809 untuk adik bergabung. Masih ada kurang lebih 10 menit ke depan ya. Masih ada 10 menit lagi untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Silakan, kami masih buka line telepon di 0812-5503809 dan kami masih akan terus memberikan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Ya, pendengar, di sesi yang terakhir, di menit-menit terakhir yang mau bergabung ya, baik melalui line telepon maupun lewat WhatsApp dan juga Facebook, silakan. Kami masih menunggu di 0812-5503-8009. Dan kita masih menunggu ya untuk informasi ya, atau laporan.
2: Ya. Wow Ica, Dipo Perkasa sudah siap melaporkan dari Terminal Tona.
1: Oke, baik. Kita akan dengarkan untuk laporan terkini kali ini, kita menuju ke Terminal Tona. Seperti apa untuk aktivitas pagi sana, kita ikuti laporan Dipo Dwi Perkasa. Dipo.
5: Baik, selamat pagi Aziza dan Sri Istrio maupun pendengar RRI. Saat ini saya melaporkan langsung dari Terminal Tona, Kecamatan Tauna Timur. Untuk pagi ini, suasana Terminal Tona masih hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Rintik hujan yang dari pagi membuat masyarakat sedikit berkurang aktivitasnya. Tetapi untuk sejumlah pengendara kendaraan masih melintas di sekitar jalan Terminal Tona. Terlihat juga dari pantauan saya, ada beberapa pengendara roda dua yang berhenti untuk berteduh dan juga untuk mengenakan jas hujan. Untuk berangkat bekerja maupun siswa juga yang masih antusias untuk berangkat sekolah menggunakan payung. Terus untuk beberapa warga juga ada yang pergi untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ke kios-kios yang mulai buka di sekitaran Terminal Tona. Mungkin belum sepenuhnya, tapi masih beberapa juga ada kios yang buka untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Juga terlihat dari posisi saya ada genangan air di beberapa titik jalanan di Terminal Tona. Untuk masyarakat dihimbau atau pengendara tetap berhati-hati saat melintasi karena mungkin permukaan jalan menjadi sedikit licin di sekitaran daerah Tona. Demikian laporan langsung dari Terminal Tona, Aziza.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan beberapa laporan-laporan terkini ya bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan kita masih di program acara Halo RRI di sesi yang terakhir, di menit-menit terakhir. Iya. Jadi masih ada waktu untuk pendengar ini bergabung. Silakan. Iya.
2: Oh Ica, ini Wau Sri sudah mencoba menghubungi Direktur Perumda Ake Ubanua ya, melalui telepon untuk menjawab mungkin keluhan dari Pak Yosinadia. Tapi memang sampai saat ini sudah 3 kali Wau Sri telepon, Wau Ica masih tidak aktif.
1: Oke, okay, ya. Baik. Ya, untuk Pak Yosinadia ini kami masih berusaha menghubungi Direktur Perumda Ake Ubanua untuk menjawab apa yang menjadi keluhan dari Pak Yos tadi mengenai masalah air. Dan kita masih mencoba terus ya untuk menghubungi Direktur Perumda Akil Banua untuk menanggapi apa yang menjadi keluhan dari Pak Yos tadi yang ada di Santiago mengenai masalah air. Jadi sambil menunggu juga kita akan menghubungi, saya masih berikan kesempatan lagi di sesi yang terakhir untuk pendengar yang ingin bergabung di program acara Halo RRI di line telepon di 0812-5503-8009.
2: Ya, silakan memanfaatkan sisa waktu ya, kurang lebih 6 menit Oh Ica, dan tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Oh Ica, ternyata memang ada uji petik ya. Jadi dari dinas dari sekretariat DPRD.
1: Ternyata ini dari Dinas Perhubungan cuma melakukan pendampingan.
2: Jadi karena memang ada penurunan ya untuk target PAD,
1: bukan kenaikan.
2: Bukan Oh Ica, bukan seperti itu. Jadi ada penurunan target PAD dari Dinas Perhubungan sehingga harus ada uji petik dari Sekretariat DPRD begitu. Jadi Dinas Perhubungan mendampingi itu. Tapi kalau untuk yang 5.000 diposting di media sosial itu memang untuk kendaraan roda 4. Memang begitu. Cuman yang jadi keluhan masyarakat artinya berapa kali bolak-balik dia harus tetap membayar 5.000.
1: Ternyata kalau mau parkir beda
2: sekali
1: tempat.
2: Sekali parkir mungkin dia bolak-balik di depan pertokoan, di pusat pertokoan, karena kan kalau dibaca itu just tip Oh Ica. Kan ada sekarang yang lagi tren toh just tip begitu dong. Jadi kayak Oh Ica mungkin saat di Manado orang just tip. Kemudian mungkin ini dia melayani misalnya di luar kota Tahuna begitu, dan dia bolak-balik misalnya berapa kali parkir tetap harus ditagi. Nah, ternyata tadi penjelasan dari kepala dinas sekali parkir memang dibunyinya di dalam situ. Sesuai aturannya sekali parkir, tapi untuk kenaikan tidak ada kenaikan. Nah, yang diupload itu adalah 5.000 untuk kendaraan roda 4. Nah, kalau untuk roda 2 ada perbedaan tadi Wak Ica sesuai dengan aturannya. Ya kan sudah didengar bersama tadi ada 2.000 dan juga ada 3.000, jadi seperti betul. Itu. Nah, makanya Wak Sri bilang masuklah di Halo RRI bertanya. Jangan nanti maksudnya di media sosial yang paling banyak ini mengeluh.
1: Kalau di media sosial tidak ada yang menanggapi.
2: Kan Wak Sri yang bilang tadi, banyak sekali komentar, bahkan banyak sekali akun-akun pemerintah yang turut di tag di situ, ditandai di situ, mempertanyakan ini. Kita menyiapkan Halo RRI untuk itu sebenarnya. Jadi, dan akhirnya yang viral-viral dulu di media sosial, masyarakat masuk di Halo RRI, ujung-ujungnya tetap Halo RRI juga yang menjawab begitu.
1: Jadi memang gunakan waktu dan kesempatan pendengar.
2: Di sini sudah di lokasi ini sebenarnya, sudah di seputaran kantor beliau. Terima kasih sudah menjawab keluhan masyarakat. Walaupun memang kata Pak Onek tadi nanti viral dulu ini.
1: Baru mau ditanggapi.
2: Tapi terima kasih sudah dijawab ya Ica, dan sudah ada penjelasan. Intinya tidak ada kenaikan retribusi. Pak Kadis tadi di garis bawah mungkin tidak ada. Kita berharap mungkin memang betul-betul tidak ada setelah uji petik nanti ya Oh Ica. Karena memang ternyata ada perubahan setelah langsung turun DPR, Sekretariat DPR turun, ada perubahan, ada perbedaan pendapatan untuk dari PAD itu sendiri. Gitu. Jadi artinya berarti tinggal bagaimana dari Dinas Perhubungan ini Wak Ica mau batagi. Apakah dengan mau senyum, ramah, sapa salam, mau kalau Om Onek, kalau kita mau batagi, kalau Pak Om Onek, kita mau Om Onek, kita harus mau minta misalnya cepat-cepat aja satu bulan aja Om Onek ba langganan begitu dan jadi tinggal mau. Kalau mau lewat tinggal mau kasih tunjung itu yang pesan dari Pak Kepala Dinas tadi Wak Ica begitu juga kan. Ada yang
1: DP
2: ternyata
1: bukti.
2: Ada yang ternyata satu bulan dia langsung bayar. Sehingga kalaupun mau datang kasih tunjung lah bukti.
1: Betul.
2: Kasih tunjung bukti betul enggak satu bulan. Kita mau tanya Bapak Kadis kalau satu tahun bagaimana? Supaya kita angkut sama satu tahun.
1: Besok biar mau bapak parkir senyum tagi lagi.
2: Atau sudah yo motor jo kita semua bayar satu tahun. Iya jadi memang kadang kok di lapangan begini, ada orang yang sobaku kenal dang nih, orang yang batagi. Mungkin dorang perasaan atau bagaimana ya. Ya kadang juga dari torang. Ya dari torang yang masyarakat juga. Karena pernah Wak Ica satu kali kita di Pasar Towo dengan baju RRI. Pas mau keluar mau bayar, Oh, bir juga mungkin perasaan karena lihat turun yeah. baju stop. Oh, enggak bisa, orang harus sama begitu. Yeah. Kadang begitu mungkin ada perasaan-perasaan seperti itu. Jadi kalau dari Sri P pribadi ini dengan ada pendampingan, ada turun uji petik ternyata ada perubahan PAD, berarti dari petugas sendiri ini, Wicca, harus yeah. Mungkin boleh didampingi misalnya kepala seksinya atau kepala bidangnya di saat bertagi.
1: Sehingga biar kalau cuma menjelaskan kepada masyarakat
2: iya. ya. Mm-hmm. Sehingga kalau cuma mungkin pegawai-pegawai iya, anak-anak betul. Yang bertagi di towo itu kan pasti kalaupun yang misalnya ya mohon maaf misalnya yang bapasar baparkir itu juga misalnya oknum pejabat, dorang pasti agak rasa kerennya juga mau bertagi towo Ica. Iya, jadi kayaknya harus ada pendampingan minimal kepala seksi atau kepala bidang yang di lapangan. Karena kan orang lihat sendiri yang di lapangan itu pasti ada yang P3K, kemudian ada yang baru waktu, ada juga yang honorer. Yang biasanya selama ini mungkin itu salah satu penyebab sehingga nyenda naik PAD-nya nyenda capai target. Tapi tentunya dengan adanya uji petik ini kita yakinlah semoga target dari Pak Kadis Rudani ini bisa tercapai ya Pak Kadis. Terima kasih sudah selalu kapanpun jam berapapun di telepon RRI Pak Kadis ini selalu siap. Luar biasa Wicca. Dan sudah terjawab tadi sebenarnya Wicca ya apa yang menjadi pertanyaan betul. Masyarakat di media sosial dan juga apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Onek Karel. Namun yang Pak Yosi Nadia ini sampai saat ini Pak Yos mohon maaf ini Sri sudah 4 kali menghubungi nomor Direktur Perumda Ake Ubanua tapi memang tidak aktif.
1: Ya, Pak Yos, ya. Kalau nyadak terjawab hari ini ya Pak Yos nanti ada waktu lagi ya.
2: Besok Sri. Boleh mungkin, ya, ya. Mungkin dengan gatekeeper besok, yang berbeda ya. Jadi Halo RRI kan Senin, Rabu, Jumat.
1: Jadi dengan kalau besok di kopi pagi. Ya.
2: Mm-hmm. Kalau besok kopi pagi Selasa, Kamis gatekeepernya ada Milania begitu. Okay. Jadi mungkin kalau enggak hari ini besok
1: diusahakannya ya. Besok bisa terjawab dari Direktur Perumda.
2: Tapi jangan sampai kayak lagu Ica kalau tidak hari ini mungkin minggu depan. Semoga terjawab ya besok okay. ya di gatekeeper ya. Mila ya boleh aktif ini nomor karena memang sampai ini sudah 4 kali waktu Sri telepon tidak aktif begitu.
1: Baik.
2: Pak Yos mohon maaf ya untuk hari ini belum bisa terjawab ini. Semoga besok bisa Wau Ica.
1: Oke. Okay.
2: Sejam 8 Wau Ica.
1: Iya, Wau Sri kita mau tutup join ini ya untuk Halo RRI so asik-asik ini Mbak cerita di program ini. Jadi untuk pendengar nanti bisa bergabung lagi besok ya di acara kopi pagi kalau Halo RRI Senin, Rabu Jumat. Dan Jumat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Saya Azza Busa yang bertugas bersama rekan gatekeeper Sri Ropi dan juga Adi Setiawan, petugas operator di pagi hari mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Tahunan dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
6: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
1: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
3: Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
5: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
4: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
2: Apa?
6: Komunikasi Bapak dikritik.